0: Mantap.
1: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
2: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FMI Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.
3: Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
2: Suara seru, penyiarnya lucu.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi warga Semarang semuanya, apa kabar? Selamat pagi juga teman-teman semuanya yang baru pulang atau belum pulang, atau baru mau pergi semuanya, yang pasti pagi ini balik lagi di Suara Seru bareng Ria Dinata, Wisnu Wiratmaja, sahabat suara. Stay tune terus.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Keras nih lagunya pagi ini, keras banget nih. Gila. Keras banget. Ngeri. Let's go. Put your hands up in the air, sahabat suara.
1: Kenapa tiba-tiba
0: Keras, Pak. Pagi ini enak banget ini. Ya ampun. Biar kenceng, biar semangat.
1: Boleh. Abis apa nih, Pak?
0: Enggak abis kenapa-napa.
1: Bagus nih kayak tiba-tiba.
0: Tidur cukup itu adalah kunci.
1: Makanya gue mikir kayak, ih, tumben. Bagus nih kayaknya.
0: Gue semalam akhirnya bisa balik lagi tidur jam 10-an, Pak.
1: Mantap.
0: Sebelum-sebelumnya kan biasanya tidur jam 12, setengah 1, jam 1 gitu kan. Aduh, capek banget badannya rasanya kan. Punggung pegel, apa pegel juga rasanya.
1: Iya.
0: Tapi tadi pagi gue menemukan lokasi pegel baru pas bangun tidur, Pak. Di tulang rusuk bagian kiri. Pas gue bangun tek,
1: itu bukan pegel, itu salah tidur. Itu salah tidur. Pasti itu antara selimut atau enggak spray itu ngelipatnya agak tebel terus ngeganjel di situ.
0: Gue bangun-bangun, ada apa nih?
1: Gak bisa itu, mana ada pegel tulang rusuk. Tulang rusuk lo ada sendinya.
0: Mata baru juga melek, udah ada aja masalahnya.
1: Makanya itulah, mau diapain lagi. Udah bener, tidur gak usah pakai spray kayak kata dia, walaupun aneh ya.
0: Tidur gak pakai spray tuh enak.
1: Tapi pakai kasur Palembang, jadi tetap benjolan sebadan. Kayak sendal aku puntur, tau gak sendal aku puntur.
0: Muka kita jadi bentol-bentol.
1: Kayak sakit biri-biri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Bah.

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Come Love dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Come Love bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg. Mumpung masih muda,

Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma 350

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Pagi ini kita kasih sawan dulu ya, arisan pengetahuan. Gue mau kasih satu lagi asal-usul sebuah alat. Ini mungkin gak familiar sih di Indonesia, tapi di luar negeri banyak banget yuk.
1: Autotune, autotune.
0: Bukan, itu kemarin udah. Ini, dishwasher.

0: The hash di dishwasher.
1: Ya orang kaya, masa kita.
2: Di Indonesia kayak jarang banget itu ya.
1: Jarang banget, dan kayaknya pun kalaupun ada, listrik rumahnya harus berapa watt itu? Pasti kan gede makan wattnya.
2: Cari yang low watt lah.
1: Lo kata rice cooker. Ini aman bu, di rumah kalau pakai ini gak bakal jeglek listriknya. Ini soalnya low watt.
2: Di Indonesia syarat lo jual barang elektronik harus ada yang low watt.
1: Jadi di tahun 1880-an ada orang namanya Josephine Cochrane. Cochrane.
2: Oke.
1: Cochrane.
2: Cochrane.
1: Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama sebuah zat tertentu ya? Cochrane.
2: Cochrane. Ya.
1: Jadi dia tuh punya banyak piring porselen yang mahal-mahal.
2: Iya.
1: Dan dia sering kesel gara-gara para pelayannya, tuh pelayan, dia aja punya pelayan yuk. Terus dari awal lagi? Pencipta dishwasher aja dia udah punya pelayan.
2: Udah orang kaya ya.
1: Makanya para pelayannya tuh sering ngerusak si piring porselen mahalnya ini waktu nyuci piring pakai tangan.
2: Oke.
1: Nah, daripada dia cuman ngeluh-ngeluh terus, dia mikir, untung masih ada mikirnya nih ini orang nih. Kaya tapi masih mikir deh. Kalau orang enggak bisa dipercaya buat nyuci piring, kenapa gua enggak bikin mesin aja? Ya. Robot terlahir atas dasar hilangnya rasa percaya manusia terhadap manusia lain. Akhirnya dia ngerancang mesin yang pakai tekanan air buat ngebersihin piring. Terus langsung dipatenin di tahun 1886.
2: Wih, langsung dipatenin ya. Berarti bisa jadi sampai sekarang itu semuanya masih hak patennya dia tuh.
1: Bisa jadi, kecuali mungkin dishwasher-dishwasher ini punya susunan arsitektur mesin yang baru, hak patennya boleh beda. Nah, yang menarik adalah Cochrane bukan cuman nemuin konsepnya, dia juga mikirin cara supaya piring ini gak saling tabrakan pas di dalam dishwasher-nya.
2: Oke.
1: Jadi dia bikin kompartemen khusus yang bisa nahan piringnya, cangkirnya, dan peralatan makan di tempatnya waktu mesinnya ini kerja. Akhirnya yang tertarik beli itu kan awalnya bukan kayak kita, bukan konsumer orang rumahan tuh, enggak. Tapi hal-hal kayak gini tuh dijualnya ke B2B, yeah, hotel, resto, yang butuh
2: sekali,
1: masif gitulah.
2: Sekali nyuci langsung banyak.
1: Udah dari situ jualan dishwasher makin laku, sampai orang kaya yang lain, yang punya koleksi piring mahal juga, yang vintage-vintage begitu, tertarik juga punya dishwasher.
2: Tapi bahkan sekarang pun yang gue lihat kalau dishwasher kayak gitu banyaknya ya di restoran, di hotel.
1: Bener.
2: Karena emang sekali nyuci kan langsung banyak gitu.
1: Toh kayaknya orang kita jarang, di Indonesia maksud gue ya, di Indonesia itu jarang pakai dishwasher karena kita kalau punya piring-piring cantik kayak gitu pasti masuk
2: di lemari.
1: Iya.
2: Mana pernah dipakai?
1: Gak ada kita pakai kan.
2: Kapan dipakainya? Kesentuh keluar aja gak boleh dimarahin. Gue juga mikir ya, oke gini itu buat apa ya?
1: Apa aja nih maksudnya koleksi piring cantik itu?
2: Iya.
1: Kalau di luar negeri?
2: Nggak. Di rumah lo deh.
1: Piring cantik udah gak ada yuk. Udah gak ada koleksi-koleksi piring gitu tuh.
2: Dulu mereka cantik, sekarang.
1: Sekarang udah tua. Sudah tidak menarik di mata lelaki.
2: Iya kan? Tapi pasti pernah lo dong ada.
1: Kayaknya di rumah gue, ibu gue tuh kurang suka ngoleksi piring-piring cantik yang kayak gitu.
2: At least cangkir.
1: Kalau
2: yang kayak gitu-gitu.
1: Dia koleksinya ini yo satu set piring, iya.
2: Iya,
1: kalau ngoleksi piring cantik, enggak.
2: Iya, yang kayak gitu-gitu.
1: Jadi tapi itu tetap kepake. Tetap kepake di occasion-occasion tertentu. Misalkan kayak ada saudara jauh datang, atau tamu siapa yang keluar jabatannya lebih tinggi gitu daripada bapak gue datang ke rumah, nah gitu-gitu.
2: Terus kayak bahkan di rumahnya kesenjangan sosial itu ada.
1: Iya
2: lo. Lo pakai piring hadiah dari sabun cuci, sedangkan tamu pakai piring yang
1: itu lo. Wow. Gue heran.
2: Piring itu bisa lebih lebar,
1: nah,
2: terus juga lebih ceper, apa semuanya.
1: Masa kita orang rumah sendiri gak boleh ya pakai itu ya? Harusnya kan kita yang tinggal di situ, kita harus lebih menghargai diri kita kan?
2: Atau enggak yang ini gambarnya masih jelas tuh di kanan kiri.
1: Iya.
2: Sedangkan kalau yang tuan rumah pakai ini gambar apa ya? Kayak sambil makan sambil mikir. Kemarin gambar apa? Ini tulisannya apa ya?
1: Besok lagi kalau ada tamu, gue mau pakai ini ya, piring apa namanya? Ini vintage sih gambarnya, soalnya kan gambar-gambar zaman dulu. Nylon. Piring nylon. Nylon kan dinosaurus, itu hewan zaman dulu loh, vintage loh itu. Piring nylon kuning kan lucu pak.
2: Kalau pengen vintage lu kasih daun jati ya. Ini piring vintage kita banget ini.
1: Bapak ada mau pesan apa buat ini ayah saya biar saya catat atau bapak mau tulis sendiri? Oh boleh mas, bawain daun lontar.
2: Bisa begitu.
1: Biar makin vintage.
2: Ini tuan rumah antara emang ekonominya senjang banget atau emang kelewat vintage-nya kelewat ini.
1: Atau bapak, aduh mas saya gak enak ini kalau misalkan nulisnya di daun lontar, ini takutnya nanti semua bisa baca. Bisa kasih yang lebih private amplop atau lebih apa personal gitu. Oh kalau mau yang lebih private biar semuanya gak bisa langsung baca, ini pak nih saya ada nih gulungan ninja, nanti bisa disegel pakai segel QB atau segel apa terserah bapak dah.
2: Atau enggak kalau emang pengen japri langsung pak, katanya sih pakai telepati sih.
1: Atau kalau enggak lebih praktis bapak WA aja. Ngapain kita masih nulis-nulis begini.
2: Iya juga ya, kok gak kepikir ya mas saya.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Ya, gimana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
8: Suara Warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita sambil update-update berita dulu ya sahabat suara. Yang paling kenceng banget beritanya tadi pagi gue lihat, baru banget bangun tidur tuh gue ngelihat berita ada ini, Pak Desta cabut dari Vindes katanya. Udah ngasih pernyataan resmi sih lewat sosial medianya dia sendiri ya. Tapi memang Pak Desta gak nyebutin apa alasannya kenapa dia cabut dari Vindes.
1: Betul.
0: Tapi yang jelas Vindes nanti bakal tetap dipegang sama Vincent. Betul. Dan saker-saker yang lainnya ya.
1: Dan kan katanya kalau biasa mendalami threads untuk melihat gosip-gosip faktual dan jadi emang katanya ya itu udah dari beberapa waktu yang lalu memang udah mulai di take over sama Vincent juga.
0: Oh gitu.
1: Tapi emang mungkin pengumumannya emang baru sekarang.
0: Ya. Vincent disuruh ngurusin kayak gitu. Pusing gak? Pecah gak ya palanya dia? Setahu gue kan Vincent paling males tuh ngurusin hal-hal kayak gitu.
1: Tapi kayaknya dia paling lebih serius. Soalnya kan ya kita gak tahu ya gimana aslinya. Tapi ya mungkin yang di panggung yang ada yang kelihatan dibanding yang aslinya kan itu juga beda.
0: Vindes kehilangan Desta. Desnya jadi Des siapa dong? Kades. Vincent dan Kades.
1: Kopdes.
0: Wah, Vincent dan Kopdes. Vincent Kopdes. Vindes. Vincent Desa.
1: Kenapa Desa? Kenapa Desa? Ini Desi Ratnasari.
0: Siapa tahu dia dirga tuh. Ngomong gitu.
1: Ya sama. Orang lama taunya cuma itu doang sih.
0: Vindes. Vincent dan Bumdes.
1: Ini kalau pernah di Klaten tuh Bumdes. Aduh.
0: Saya buat suara ada gak yang tahu Bumdes tuh? Karena jarang kelihatan emang.
1: Tapi itu cuannya kenceng banget.

0: banget. Bener. Gitu. Saking cuannya itu tiap tahun semua warga dapat THR tuh dari BUMDes itu.
1: Oh, mantap
0: banget. Kalau BUMDes yang dikelola yang bener ya. Nah, kayak gitu-gitu.
1: Ya semoga yang terbaik ya untuk BUMDes nanti ke depannya, karena mau tidak mau BUMDes itu adalah jadi panutan buat Gen Z skena sekarang tuh.
0: Parah.
1: Mereka melihat sosok kalau misalkan ada orang atau senior yang udah berumur dan tetap keren, ini patokannya, Vincent sama Desta.
0: Ya, terus juga tempat kerja yang culture sekali juga di situ. Ya, kayak gitu-gitu kan banyak anak-anak sekarang kayak, "Wah, iya gue pengen coba ngelamar di Vindes ah."
1: Icat lo, Icat nih. Icat di kantor kami pun lagi di tengah-tengah kita kerja. Ah, daftar Vindes ah.
0: Ternyata dia kurang keren. Belum keterima soalnya.
1: Jauh, Cat. Kamu tuh jauh. Jauh, masih jauh levelnya buat daftar ke situ. Jauh banget.
0: Temen kita yang kita pikir udah culture banget aja juga gak masuk di situ. Cecep gak masuk.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: yang berarti kebebasan mutlak dari perbudakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Ini suara, siarannya live!

0: Suara warga Indonesia. Update berita lagi dulu sahabat suara, karena ini mungkin buat para penggemar Marvel ya, ini banyak banget yang kemarin-kemarin itu lagi rame dibahas, karena Marvel Studio baru aja secara official ngumumin penayangan ulang film Avengers Endgame di bioskop dengan judul Avengers Endgame Encore. Encore.
1: Kenapa ada encore?
0: Sebagai bagian dari rangkaian penyambutan perilisan Avengers Doomsday buat bulan Desember nanti. Trailer resminya dirilis di hari Selasa kemarin 25 Agustus dan nampilin lagi momen-momen epik pertempuran Avengers melawan Thanos, termasuk cuplikan pengorbanan Tony Stark yang ngelakuin snap menggunakan Infinity Gauntlet.
1: Snap.
0: Masih ada gak ya orang itu? Maksudnya orang ingat itu ya?
1: Lu bayangin coba. Tony Stark. Dia bilangnya apa? I'm inevitable. Apa? Dia ngomongnya pokoknya terakhir kayak gitu kan ya. Terus kan cetak kan. Rasanya begitu.
0: And I'm Iron Man.
1: I'm inevitable.
0: Snap. Tiga kali lagi. Tak.
1: Udah hilang balik lagi.
0: Hilang lagi. Dan penggemar-penggemarnya ini nemuin kalau color grading di trailer Endgame Encore itu jadi kelihatan lebih tajam dibandingin versi tahun 2019 itu yang cenderung kelihatan lebih abu-abu ya. Ya namanya teknologinya juga pasti udah berubah juga kan.
1: By the way, itu udah 7 tahun ya.
0: Selain perubahan visual, durasi filmnya juga ditambahin. Dengan Endgame Encore itu tercatat berdurasi 185 menit. 4 menit sedikit lebih panjang dari versi original berdurasi 181 menit.
1: 4 menit itu juga ditambahin tuh kredit title orang-orang yang ngerjain Encore-nya itu akhirnya jadi lebih panjang. Udah. Jadi bukan di filmnya, enggak.
0: Ini kayak ini, apa namanya jatuhnya, KKN di Desa Penari, extended version.
1: Yang lebih panjang ulernya ternyata. Mana yang panjangnya? Mana?

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kalau tadi Avengers Endgame diadain lagi buat menyambut Avengers Doomsday, ya kan?
1: Oh iya, Doomsday. Terakhir Doomsday, ya betul.
0: Kan tadi udah dibilangin.
1: Iya.
0: Gue berasa kayak gak didengerin.
1: Enggak, gue pikir itu Doomsday itu emang udah siap tayang.
0: Belum. Ya kalau udah siap tayang, ya udah siap. Yeah. Cuman kan tinggal nunggu bulan Desember aja. Nanti dia keluarnya kalau gak salah tanggal 25. Pas persis biar libur Natal.
1: Iya.
0: Kayaknya sih gitu ya. Jadi nanti Avengers Doomsday itu memang untuk memperingati film-film Natal gitu loh, yuk. Kan kita udah lama nih gak punya film Natal yang ikonik. Kayak siapa tuh? Home Alone.
1: Setahu gue kan justru malah kalau film liburan gitu harusnya itu yang ceria, apa yang apa itu
0: siapa Doomsday. Kan gak ada yang harusin kayak gitu.
1: Judulnya tuh Doomsday. Hari akhir. Kayak, wah, pas banget nih akhir tahun nih.
0: Hari Natal itu menjadi akhir untuk berbagai macam kejahatan karena Yesus lahir ke bumi. Kiamat, kejahatan tuh kiamat. At least di masa itu ya.
1: Setelah itu ya kita nggak tahu lah. Makanya iya, nanti tunggu aja lah Desember. Nggak tahu apakah, karena kan biasanya box office emang keluarnya itu ya di akhir-akhir tahun begitu, dan pasti banyak bakal film-film bagus yang keluar di akhir tahun ya, karena emang apa Boxing Day-nya itu bisa dibilang ya di akhir-akhir tahun itu, kita tunggu aja nanti.
0: Banyak yang bagus dari Avengers juga, plus banyak yang bagus juga dari Alphamidi buat kamu.
1: Kalau ini nggak perlu nunggu akhir tahun, sahabat.
0: Nggak perlu. Hari ini kamu ulang tahun, bakal bisa langsung dikasih kado sama Alphamidi. Kan biasanya orang ulang tahun harus traktir-traktir nih.
1: Iya.
0: Ini kamu yang ditraktir sama Alphamidi. Karena Alphamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alphamidi.
1: Dan cara dapetin kado dari Alphamidi ini juga gampang. Kamu tinggal belanja aja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya banyak lagi.
0: Jadi langsung aja belanja di Alphamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alphamidi.
1: Alphamidi, belanja puas, harga hemat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi.

0: pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
1: Belanja puas dengan harga hemat.
2: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 92 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita cari updatean berita lagi dulu ya sahabat suara.
1: Updatean berita yang enak gitu, yang indah gitu. Apa ya, tapi ya mending kita carinya dari Good News from Indonesia aja. Soalnya ada good news. Ada good news ya. Mana ya good news from Indonesia.
0: Hari ini emang agak sulit nih nyari berita yang bisa bikin kita happy nih, karena ya begitulah ya.
1: Kita tetap happy dengan apa yang ada sekarang, karena kita di aspirasi kita juga disampaikan, betul. Cuman ya itu biarkan teman-teman di sana fokus di situ aja gitu. Gitu sahabat suara.
0: Nah, ini update berita terbaru dari dunia film. Agnes Mo kan lagi rame-ramenya nih sahabat suara nih diomongin di Richer.
1: Iya.
0: Terus dia ini sebenarnya lagi diplot juga buat tampil di salah satu universe-nya X-Men. Ya, di mana X-Men itu universe-nya MCU juga ya.
1: Iya, iya.
0: Dan di situ dia ceritanya, isunya bakal menjadi karakter Psylocke. Psylocke. Ini kalau enggak ngikutin X-Men banget sih enggak bakal tahu sih ini karakter siapa. Ini kok ada suara hujan sih, kencang banget ya. Emang di luar hujan ya?
1: Itu dia dari tadi. Makanya dari tadi.
0: Dan ini isunya itu ternyata di Indonesia baru nyampe. Tapi di luar banyak banget yang support kalau Agnes Mo meranin si Psylocke ini, Pak.
1: Psylocke. Oke. Okay. Gue lagi coba nyari Psylocke itu
0: yang bikin Agnes Mo makin jadi dipincutin banyak orang buat meranin Psylocke itu gara-gara komen-komennya orang-orang ya. Secara visual Agnes Mo kan ya looks-nya Asian Indonesia. Psylocke pun juga begitu. Mungkin bukan Indonesia banget tapi she's Asian gitu loh.
1: Iya.
0: Satu visualnya dapat itu. Jago berantem.
1: Okay.
0: Di Richer, Agnes Mo juga banyak itu berantemnya, ya kan? Terus apalagi secara bentuk tubuh, karakter wajah, itu banyak banget itu.
1: Psylocke itu dulu udah sempat ada ternyata.
0: Oh ya?
1: Gue kan abis nyari nih, Psylocke itu yang kayak gimana. Ternyata kalau lu dulu ngikutin nonton X-Men yang mana ya? Dulu itu yang meranin Olivia Munn.
0: Wah, gak inget gue.
1: Olivia Munn yang mana? Jadi tuh? Itu dia pakai pedang. Dia pakai pedang warna
0: Kenshin.
1: Baju bukan dong, kan udah dibilang Psylocke kenapa jadi Kenshin.
0: Kayak pakai pedang lu nya. The Last Samurai.
1: Jadi itu di X-Men yang keberapa ya? Psylocke itu ya. Pokoknya dia bawa pedang terus juga ya pakai one suit yang warna ungu juga. Itu Psylocke itu ternyata yang begitu. Gue tadi udah nyari, ternyata iya dulu. Soalnya gue seneng banget sama Olivia Munn itu tuh dulu tuh di Psylocke itu tuh, di X-Men itu.
0: Olivia Munn selain main di X-Men itu di film apa lagi ya, yuk? Biar gue keinget orangnya tuh yang mana. Ah ya udah gak usah.
1: Berarti sih juga cuma di situ aja. Di mana lagi ya?
0: Kita doain yang terbaik lah nanti supaya karirnya Agnes Mo. Kalau dulu kan Agnes Mo ngebet bangetnya masuk ke dunia internasional as a musician ya. Tapi ya siapa tahu kalau rezekinya memang di film, banyak juga kan aktris dan aktor di luar sana yang dari film dulu baru jadi musisi. Jared Leto. Iya kan, Jared Leto kan dari film, terus 30 Seconds to Mars, terus jadi Joker.
1: Tapi kan gini, kalau gue sih mikirnya ya itu di luar nanti Agnes Mo akhirnya jadiin itu buat ke musiknya atau kemana, at least akhirnya ada aktris juga dari Indonesia.
0: Oh iya, aktris karena sebelumnya kan aktor semua ya, ada Joe Taslim, Iko Uwais, Yayan Ruhian.
1: Iya.
0: Sekarang ada Anggun C. Sasmi, ada Agnes Mo,
1: dan semuanya itu Christine Hakim, jangan dilupain.
0: Christine Hakim, iya bener.
1: Iya, udah banyak tuh.
0: Nanti kita berdua nyusul.
1: Jangan juga, lupain juga Dolph Lundgren sama Ayu Azhari dulu.
0: Enggak tahu dulu. Gue belum nonton film kalau zaman itu.
1: Yang kayak gitu-gitu. Akhirnya kan semoga aktris ini juga ada. Selama ini kita lihat tuh cuman aktor, aktor, aktor. Mm-hmm. Bukannya gimana? Ya itu bagus. Mungkin dari apa yang udah dibuka jalannya sama Kang Yayan, sama Iko, sama Joe Taslim, akhirnya ini kelihatan nih, oh di Indonesia. Dan nanti nggak cuman di action aja, karena kan selama ini masih action aja nih.
0: Bener.
1: Rata-rata action kan semuanya. Yeah, yeah, yeah.
0: Siapa tahu bakal masuk ke drama, gitu-gitu. animasi
1: juga.
0: Kita pakai orang Indonesia aja, oke oke kok actingnya ternyata bagus-bagus loh. Harganya juga gak semahal aktor Hollywood gitu.
1: Dan film kita udah pasti itu rame.
0: Laku, pasti laku. Orang Indonesia tuh suka yang ada Indonesia nyari film itu.
1: Lo pernah denger Siblings gak? Jadi kita kalau misalnya ada pakai aktor atau aktris dari Asia Tenggara, itu nanti satu ASEAN itu mereka bakal support tuh. Contoh nyari duit sekarang udah gak bikin cerita. Lu tinggal milih aktor dari mana.
0: Sekarang bukan masalah actingnya bagus atau enggak, tapi siapa dia.
1: Acting masih dong. Acting masih dong. Kayak begitu jadinya orang mikirnya beda.
0: Iya juga sih. Acting masih dong. Agnes semua manggun Jay Sasmi sih. Keren mereka berdua, keren. Betul, di betul, Richard betul. Pun mereka keren.
1: Betul, semoga nanti ada lagi lah yang apa, yang nyusul lagi.
0: Cinta Laura tuh dulu juga sempet kok, tapi di film apa gitu.
1: Oh iya.
0: Lupa gue.
1: Jadi ini kan, tapi cameo atau figuran ya? Gue lupa ya, cameo.
0: Dia masuk ke salah satu peran pembantu.
1: Iya, ya. Yang kayak gitu.
0: Bukan jadi pembantu ya. Masa iya Cinta Laura jadi pembantu? Bule begitu.
1: Wah, lah, rumah. Emang kalau di luar negeri?
0: Pembantunya gak bule. Iya.
1: Masa? Iya dong. Benar dong. Iya kan?
0: Di Amerika ini juga enggak ya? Bulenya kalau misalkan ada tetangganya mau nikahan gitu pada ngerewang ya. Di dapur belakang,
1: Ci. Bangun tenda di depan.
0: Ini loh, Miss. Iya, kan orang bule manggilnya Miss dong.
1: Oh iya.
0: Ini loh, Miss. Si Miss ini nih. Udah diajakin berapa hari dari lalu dimintain tolong buat ngerewang, masa enggak mau datang juga. Maksudnya kan ini tetangga sendiri ya. This is our neighborhood gitu loh.
1: This is our neighborhood. Cuman ini numpang parking. My guess numpang parking aja dia sewot. Itu jadi bahasa Inggrisnya kayak, lo lihat enggak ada anak-anak mancing. Ini big lo, the fish is big. Lo lihat enggak itu?
0: Kalau gue ngelihatnya yang meme ini, dua orang mancing animasi. Excuse me sir, excuse me too. Apa coba excuse me too?
1: Okay.
0: Bahasa Inggris gue emang gak jago, tapi gue gak pernah ngomong excuse me too.
1: Lo orang permisi, lo permisi juga. Ya itulah, semoga kebuka lah ya jalan-jalan buat di Indonesia akhirnya, karena at least kita yang dari negara-negara ASEAN yang lain ya udah pada mulai tuh ya, dari ya. Dulu semuanya ya kan ya, dari Vietnam udah ada, dari Singapura juga udah ada, dari Malaysia udah ada, Michelle Yeoh juga, siapa yang nggak tahu ya kan ya. Nah semoga ini nanti abis ini dari Indonesia ini bisa ada lagi nih.
0: Mantep banget deh kalau seandainya someday gue yang kepilih, entah itu as a cameo, pemeran pembantu, atau sekedar figuran aja.
1: Kalau itu mungkin bisa tuh. Jadi kayak datang kerja ke Amerika.
0: Lo katanya main film lo di Amrek, iya. Apa peran? Oh, TKI.
1: Nggak, ini bener nih gue nanya, ini gue nggak nanya kerja lu di situ apa, katanya main film.
0: Lah ya bener jadi TKI. Gue ceritanya di situ jadi TKI.
1: Lah kan sama.
0: Lah ya memang itu, makanya gue gampang mendalami perannya.
1: Enggak, apa, Iko main film Hollywood.
0: Tenaga kerja Iko.
1: Tenaga kerja Indonesia.
0: Oh, tenaga kerja Indonesia.
1: Tenaga kerja Indonesia.
0: Nanti kalau seandainya gue berhasil masuk. Nih, sahabat suara yang lagi nonton di TikTok, gue traktir semua apa.
1: Tandain nih, tandain.
0: Tandain, tandain. Apa jajanan tandain yang lo mau di Alfamidi, tandain, gue beliin.
1: Woy, parah.
0: Gaji gue dolar. Kalau gue masuk Hollywood ya.
1: Walaupun gue dibayar dikit,
0: iya. Tapi harus gaji gue dolar. Ternyata pas bayaran juga, ini Mas Wisnu, terima kasih ya atas bantuannya. Ini di amplop lagi. Soalnya kan cuma cameo doang. Langsung amplop yuk, gak perlu transfer-transfer.
1: Lu datang ke meja situ, lapor tanda tangan.
0: Iya. Nih, upahnya hari ini upah. Gak pakai bahasa V nih, Mas. Upah nih, iya. Kayak perbudakan.
1: Makanya kayak begitu. Amin amin, didoain lah.
0: Anggaplah nanti gue dapat bayaran $30. Lo mau jajan apa di Alfamidi juga aman.
1: $30 jajan di Alfamidi cukup banget.
0: Cukup banget, cukup yo. Banget. Orang lagi ada promo double surprise juga ini.
1: Iya, betul. Jadi kalau misalnya kamu nih sahabat suara, kalau biasanya kamu ngelihat ada yang ulang tahun ditraktir, tapi ini enggak. Yang ulang tahun yang traktir kamu dan ngasih kamu hadiah. Soalnya nih Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi.
0: Cara dapetin kado dari Alfamidi juga gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan banyak lagi hadiah menarik lainnya.
1: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita masuk ke ceria cerita ihi dari warga. Ini kemarin ada yang cerita dari @imburgesezo. Wah, susah lah bacanya inilah. Pokoknya ya gitulah ya, namanya sebut saja Anto.
1: Sebut saja Mawar kalau gitu.
0: Cowok soalnya, Pak. Masa namanya Mawar ya kan?
1: Iya. Rumput-rumput.
0: Si rumput ini cerita, seberapa old money temen lu?
2: Gue. Temen gue sepatu gymnya ketinggalan. Nggak pikir lama, langsung deh ke Under Armour beli sepatu baru. Abis itu pas dipakai ternyata dia nggak suka, langsung dikasih ke PT-nya.
1: Sorry, kalau buat gue itu bukan old money. Itu adalah orang yang tidak bisa mengatur keuangan. Old money itu gak kayak begitu. Old money itu justru mereka itu lebih wise soal.
0: Coba kita baca cerita old money lainnya.
1: Coba dengar lagi yang lain.
0: Dari Edwinanda, teman kuliah sih, sehari-hari nongkrong makan di warteg kantin nasi padang biasa. Suatu waktu main ke rumahnya ngerjain tugas kelompok. Dia bilang deket sama Ancol rumahnya tuh.
1: Oke.
0: Gak taunya di Pantai Mutiara yang belakangnya punya dermaga sendiri. Oke. Lagi enak-enak ngerjain tugas, bapaknya ngajak makan. Dijawab sama dia, lagi sibuk ngerjain tugas. Sama bapaknya dijawab lagi, ngapain rajin kerjain tugas? Palingan lu nanti lulus kerja sama gue. Old itu old man itu. Papi Ai punya perusahaan.
1: Iya. Old money gitu. Gue pikir di situ deh. Terus tiba-tiba papa pulang bawa turun dari kapal, bawa ikan banyak. Tapi tetap bapaknya pakai ini, perahu getek tetap.
0: Terus ada, ini ada yang setuju sama lo juga nih, cerita yang soal sepatu tadi, dari Etrian Dirian. Kak, ini mah belum old money deh, kaya aja dia tapi. Kalau old money yang saya kenal, sehari main padel 2 kali. Berangkat ke Jakarta sebulan cuman untuk main padel tiap hari sama temen. Habis itu ke Jepang 2 minggu. Lanjut lagi ke Australia 1 minggu. Balik Indo 3 hari lagi udah ke Cina. Kok bisa ya orang begitu ya?
1: Ya orang kaya.
0: Keluar
1: orang
0: negeri kaya. Terus emang gak jet lag gitu loh? Maksudnya kan itu waktunya beda-beda semua.
1: Justru
0: ini,
1: karena jet lag mereka harus tetap di luar negeri. Justru karena itu. Oke.
0: Dari Edmariska, ipar gue nganter anak sekolah pagi, drop doang. Terus dia sama beberapa wali murid lainnya langsung ke Singapura makan siang, jalan-jalan bentar di Orchard Road, terus balik lagi ke Jakarta jemput anak sekolah yang emang pulang jam 4 sore sekolahnya.
1: Enggak make sense.
0: Nganter sekolah nih jam 8 pagi, ya kan? Jam 8 pagi berarti langsung flight. Flight nyampe Singapura sejam lah ya paling ya.
1: Dari Jakarta 1,5 jam.
0: 1,5 jam dalam jam 8. Oh ya, paling sampai Singapura jam 11 lah.
1: Iya.
0: Jam 11 makan siang, jalan-jalan. Jam 3 flight lagi. Jam 4 jemput anak. Ya ampun.
1: Sorry, kalau itu gue juga udah pernah dulu.
0: Oke, keren.
1: Tapi karena murah.
0: Iya.
1: Tiketnya waktu itu 150 udah PP.
0: Naik kapal ya, itu berarti ya?
1: Naik kapal.
0: Dari mana ke Singapura? Berangkatnya?
1: Dari Batam.
0: Dari Batam ke Singapura.
1: Dari Batam ke Singapura, naik kapal feri. Antara 150 sampai 250 lah.
0: Iya.
1: Kapalnya.
0: Iya.
1: Berangkat jam, kan cabut sekolah tuh. Jadi jam 8-an kita berangkat. Terus abis itu pulang lagi jam 5 apa jam 6 sore. Udah pulang ke rumah jam 8, jam 9 malam udah.
0: Gue ada sih beberapa teman-teman gue yang kayak gini tuh.
1: Tapi di situ kita gak makan siang, kita cuma jajan soalnya.
0: Cabut doang. Gue ada beberapa teman-teman gue yang kayak gini. Kayak gue kan kalau di sekolah ya temenan ya biasa aja ya. Kayak gak, bahkan gue nanya background keluarganya aja tuh enggak. Jadi mungkin itu yang bikin orang-orang yang dirinya kaya dan pejabat apapun itu aja temenan sama gue, akhirnya ya temenan aja gitu.
1: Soalnya malas kadang kalau yang kayak begitu, lo kerja apa?
0: Benar, pasti ada.
1: Tuh orang-orang yang begitu tuh. Nah,
0: sempet sampai suatu hari, ini anak cewek, cantik, cakep, manis banget. Dan di sekolah tuh juga anaknya itu bukan yang sok jaim gitu, enggak. Petakilan juga, tapi nggak yang petakilan banget juga, enggak. Seneng bercanda gitu.
1: Ya. masih ada kelasnya.
2: Di sekolah penampilannya bukan kelihatan kayak anak yang kaya banget gitu tuh, enggak juga yuk. Biasa-biasa aja. Cuman banyak yang seneng ngobrol sama dia tuh karena ya wangi, terus cakep, terus ngobrolnya juga seru. Nah, gue kan jarang-jarang ngobrol sama dia karena sebenarnya beda kelas. Tapi kelas gue sama dia itu sederet. Jadi kalau nongkrong itu bisa sepanjang itu gitulah, bareng-bareng. Sampai suatu hari sekolah mau libur. Kita gak ada yang nyangka tuh, paling kan kita liburan kemana sih? Ke rumah nenek. Ya kalau gak Jogja lah, Jogja ada yang lah. Jogja yuk, bareng-bareng yuk, Jogja yuk, blablablablablab. Kan ada obrolan kayak gitu lah. Si orang ini mau diajakin, mau ikut gak ke Jogja? Ke Jogja, kapan? Tanggal segini, aduh aku gak bisa lagi, udah ada rencana sama keluarga. Oh kamu sama keluarga kamu? Oh ya udah gak apa-apa, mau kemana emang kalau boleh tahu?
1: Bandung. Mau kemana? Mau ke Surabaya?
2: Enggak.
1: Mau ke Jakarta?
2: Enggak.
1: Mau kemana?
2: Ke Disneyland.
1: Oh, Disneyland. Ancol, Ancol. Dufan, Dufan ya, Dufan ya.
2: Disneyland.
1: Itu Dufan kali.
2: No, Disneyland, no. Disneyland.
1: Iya, yang ada kora-kora itu kan ya.
2: Ada roller coaster itu kan.
1: Ada juga di Disneyland, ada
2: Dufan,
1: juga.
2: Tapi bukan Dufan, Disneyland. Hong Kong. Ke Hong Kong, ke Disneyland.
1: Hong Kong itu di
2: bubur, bubur dari Hong Kong.
1: Hong Kong itu di dekat mana Dufan, Jakarta di mana?

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.
2: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini. Ada at Stephanie at Adeline. Cerita ihi dari warga. Ayo coba kita bikin kalimat. Boleh diucapin ke anak kecil, tapi gak boleh diucapin ke atasan kerja.
1: Boleh diucapin ke anak kecil, tapi
0: gak boleh diucapin ke atasan kerja. Ada Teza Sumendra ngebales. Udah marahnya.
1: Kalau gue sih kayak gini, kalau marah-marah di luar aja.
0: Dari Ed Fira Priyadi. Ayo kalau salah minta maaf. Dari Ed Ilham Tauhid.
2: Panggil nama lengkap, Pak.
0: Panggil nama lengkap.
1: Muhammad Fajar Siddiq.
0: Dari Ed Ilham Tauhid. Diem ya, jangan rewel. Jangan nakal, nanti diculik mak lampir loh. Ade Fabiola. Kisnya mana? Masa gitu ke bos?
1: Sini blok dulu. Ini kan yang boleh diucapin ke anak, kecil, tapi tidak boleh diucapin ke
0: atasan.
1: Ya. Ini at least kalau buat anak gue sendiri ya. Mm-hmm. Bukan ke anak kecil semuanya, tapi ya, ke anak gue sendiri ya. Ya. Bobonya mau ditemenin gak? Kan ke anak. Bobonya mau ditemenin gak? Iya dong.
0: Aduh.
1: Papa.
0: Ini gue keponakan gue ya. Kan gue di rumah ada ponakan.
1: Supaya langsung harus pembelaan.
0: Ada disclaimer-nya dulu. Ini gue keponakan gue nih.
1: Iya.
0: Kan ponakan gue kan ya tinggal masih serumah bareng sama gue juga.
1: Iya.
0: Kalau pagi kan sibuk banget gedabruk-gedabruk mau urusan apa segala macam. Ya.
3: Sana cepet mandi sama bapak.
0: Ya kan gue keponakan gue.
1: Iya.
0: Dia belum bisa mandi sendiri. Iya. Sana cepet mandi sama bapak.
1: Ini ke anak gue nih. Ke anak gue nih.
3: Jadi begini.
1: Terutama ini anak gue yang kecil nih. Ini kok mondar mandir gak pakai celana, ini kenapa? Abisin makannya, udah lama banget nih makan ini.
0: Boleh diomongin ke arah kecil tapi gak boleh ke atasan. Ayo, abis udah dibantu, bilang apa? Maka, makasih.
1: Pas ngasih dokumen, bilang apa? Kamu saya pecat. Makasih dong Pak, makasih.
0: Kok bilangnya gitu? Kok gitu? Kok dipecat? Ayo, kan udah dibantu, bilangnya apa? Gitu.
1: Kok gak sopan ya? Siapa yang ngajarin?
0: Aduh, Tuhan. Boleh ya begitu ya? Seru juga ya kalau di kantor boleh begitu ya?
1: Ada satu lagi. HP terus.
0: Apa lagi ya? Boleh dibilang ke anak kecil tapi gak boleh ke atasan. Adek kalau mau main jangan di sini, sebelah sana aja. Ganggu orang kerja.
1: Ganggu orang kerja. Ganggu orang kerja. Nih, capek, mau digendong punda nggak? Apa lagi ya?
0: Ya. Boleh dibilang ke anak kecil tapi nggak boleh ke atasan.
1: Iya.
0: Kamu nih lo kayak gini aja masa beresin sendiri gak bisa.
1: Iya.
0: Oh langsung tuh teng karyawan-karyawan lain. Wih, pahlawanku nyala.
1: Aduh ya Allah. Mateng banget.
0: Gak suka damai ini orang nih. Kamu masa kayak gini doang beresin sendiri gak bisa.
1: Ya Allah. Iya sih. Tapi kalau mau sekali-sekali kamu ucapin ke bos sih mungkin gak apa-apa sih sama cara. Buat bercanda. Habis itu bilang bercanda Pak, bercanda. Ini saya lihat di thread Pak.
0: Cari waktu sehari kan kamu sampaikan kalimat-kalimat kayak gitu sekali aja. Misalkan kayak tadi deh, kamu beresin masalah kayak gini aja gak bisa, Sam, besok gak usah berangkat, langsung cuti, ambil cuti.
1: Atau gak bilang kayak begini, ini ada ini nih, saya lagi meeting atau lagi nyantai, lagi makan siang atau apa, pura-pura ketawa, nanti pada kenapa ini lagi baca di threads, ada postingan nih, boleh diucapin ke anak sendiri tapi nggak boleh diucapin ke atasan. Saya kan pasti emang apa aja di situ gitu. Mau tahu aja. Enggak Pak, ini Pak di postingannya ada Pak. Biasanya kan anak-anak kan kayak begitu, kita lagi lihat HP, itu apa? Mau tahu aja.
0: Ada yang kenapa sih ikut campur banget? Udah sana.
1: Terus bosnya tanya, ketawa. Iya. Emang itu ada apa lagi gitu? Habisin dulu makannya. Wah, ini gimana nih? Ini beneran atau enggak nih? Ya Allah.

0: Healing ini ada buat kamu yang lagi butuh healing dan liburan. Kalau lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip, kamu coba cek ke Citylink dulu deh sahabat suara. Soalnya lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi.
1: Nih sahabat suara, biar tambah untung juga, kamu bisa beli langsung lewat aplikasi Citylink atau juga di citylink.co.id. Caranya ini gampang, waktu pilih penerbangan tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan.
0: Promo ini berlaku sampai tanggal 23 November 2026 ya sahabat suara, jadi jangan sampai kelewatan.
1: Dan yang pastinya sebelum beli tiket, pastiin juga kamu udah login sebagai Link Miles member, dan di situ nanti kamu bisa pilih kursi dan ubah jadwal gratis. Pokoknya dijamin makin praktis dan untung.
0: Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Buat info promo lainnya jangan lupa follow Instagram @citylink.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Jonathan Christie mencetak sejarah sebagai tunggal putra nomor 1 dunia per 25 Agustus 2026 dengan raihan poin 87.631. Torehan ini sekaligus menyudahi penantian 26

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Apalagi yuk?
1: Ini, jadi waktu kemarin
0: apa?
1: Ada ngelihat postingan dari di thread dari namanya Dokter Butuh Dokter.
0: Oke, okay, kenapa dia butuh apa deh?
1: Jadi dia lagi cerita, jujur dulu gue pernah buangin pada saat visit pasien bayi. Terus nyokapnya bilang, ah ini kayaknya BAB lagi nih. Terus habis itu dicopot, dicek, eh kok belum ya, masih bersih. Gue juga pernah kayak begitu, waktu di kebun binatang Solo Safari.
0: Ngapain lu?
1: Jadi pada saat lagi di apa di aviari, di aviarinya itu.
0: Aviari itu yang burung-burung ya.
1: Burung ya. Gue lagi jalan. Kayak aduh tiba-tiba perut bergejolak nih. Terus lagi jalan sambil ini kayak gue buang dikit aja nih nggak apa-apa nih ya. Gue liat ke belakang.
0: Ada ya. Orang nggak ya?
1: Ada orang nggak ya? Karena kan bau itu pasti ninggal karena dia kan.
0: Ya.
1: Struktur gas itu lebih padat.
0: Benar. Ya,
1: kan? Jadi pasti dia itu tinggal.
0: Apalagi itu dia gas panas. Gas panas itu biasanya mengendap di satu area.
1: Gue liatlah ke belakang. Wah, agak jauh. Ini keluarnya nih dikit nih. Karena gue kan kerasa itu kayak ini keluarnya dikit.
0: Jadi itu bisa ular dikit juga bikin orang mati yo.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk dikeluarin aja deh.
0: Gila langsung.
1: Pikiran gue kayak begitu. Okay. Ternyata dua langkah pak. Abisnya dua lempap. Ngelangsam. Bunyinya ngelangsam. Kayak Harley. Kayak empat tak. Kayak empat silinder. Pop. Terus gue kayak, wih. Gue jalan. Ini mohon maaf. Ada anaknya jalan. Setingkat ya.
0: Tingginya masih setara sama paha dalam.
1: Tingginya sama. Okay. Iya. Tingginya sama. Kalau sama bapaknya paling sama orang tuanya kesenggol paha doang.
0: Iya.
1: Sama anaknya kan pas banget.
0: Setara sama paha dalam lu. Okay.
1: Ter, maju lah anaknya. Bop, anaknya langsung. Gue ngedenger dengan jelas anaknya ngomong, pah, bau pup. Anaknya ngomong gitu, pah, bau pup. Bapak yang ngomong apa? Ya namanya kita juga di kandang burung deh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Udah waktunya buat kita pamit dulu ya sahabat suara. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menonton juga di TikTok @iswara.smg. Sampai ketemu lagi besok.
1: Dan yang pasti juga kita mau menyampaikan, kita mau apapun kegiatannya hari ini, besok, yang penting tetap jaga, kita tetap kondisi kondusif sama-sama, kita jaga semuanya, tetap menyampaikan aspirasi itu dengan baik, dengan aman, jangan mudah terpancing emosi, walaupun kita tahu semua itu pasti bikin emosi, tapi kita tetap tenang aja.
0: Kita ingat, sebagai sesama warga harus saling jaga warga juga.
1: Betul, ingat, kita di sini menyampaikan aspirasi. Kalau aspirasi kita sampaikan secara emosi, nanti mereka punya alasan untuk tidak membenarkan apa yang kita lakukan. Ah, nyampein aja begini, baik-baik dong, kayak begitu. Apa yang boleh disampaikan ke anak tapi tidak para pendemo ngomongnya baik-baik.
0: Benar. Waktunya kita pamit dulu ya.
1: Ya, terima kisih. Kita pamit dulu, Rio Dinata.
0: Wisnu Wirat aja.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, saya kira mogok pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, terus.
4: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia. Ah.

96,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

0: diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jonathan Christie mencetak sejarah sebagai tunggal putra nomor 1 dunia per 25 Agustus 2026 dengan raihan poin 87.631. Torehan ini sekaligus menyudahi penantian 26

oleh situasi. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairuz seperti biasa sahabat suara di hari ini sudah ready untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

operasi. Jadi buat sahabat suara yang akan berkegiatan atau bahkan lagi berada di daerah sana, stay safe. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, aspirasinya bisa disampaikan dengan baik, kemudian direspon juga pastinya ya. Itu kan yang kita butuh, sahabat suara. Nemenin kamu, udah ada lagu-lagu enak dari Warna, salah satunya 50 tahun lagi ya kita karaokean di siang hari ini. Terus saya juga punya koleksi dari Tulus, Teh Hijau, udah ngantri di 10 lagu keren. Dan lagu-lagu tadi bakal dimainkan setelah satu lagu dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dulu dengan Kau, pastinya di 10 lagu keren bareng sama Farah Fairuz.

Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah Virus. That was Andre and the Backbone. Tak ada yang bisa. Lagu yang baru aja dimainkan 10 lagu keren. Dan sekali lagi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Selain menemani kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau melipir, melihat langsung seperti apa keadaan di studio, kita ngobrol TikToknya lebih cepat gitu, sahabat suara bisa langsung juga mengarah ke isuara.network yang ada di TikTok ya. Sekali lagi buat kamu yang punya rencana atau agenda mau berkegiatan daerah Jakarta Pusat, stay safe sahabat suara. Dan semoga aja penyampaian pendapat hari ini ya, yang adalah demo gitu ya di Jakarta Pusat, bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Tadi sih saya udah sempat coba cari tahu gitu ya, soalnya agak kaget juga mengetahui personel gabungan yang diturunin hari ini, ada polisi dan TNI, itu dikerahkannya sampai dengan 18.500 personil. Wah, itu kan angka yang banyak sekali sahabat suara ya. Terus saya kayak penasaran, kira-kira demonstrannya berapa ya? Apakah banyak juga? Tapi sejauh ini ribuan lah kurang lebih, bahkan 10 ribu aja kalau dari informasi yang ada nih gak nyampe katanya sahabat suara. Tapi yang akan menangani demonstran itu jumlahnya 18.504 tuh, lebih detailnya ya. Jadi mungkin memang udah persiapan, tapi ya semoga aja semua berjalan dengan kondusif dan gak ada yang melakukan hal-hal yang bisa memicu satu apa ya, perpecahan gitu sahabat suara ya. Pokoknya semoga semua berjalan dengan aman. Sambil juga mau lanjut lagi nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Nabila Taqiyah, Cegil ya, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah.

0: It's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti ngelag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Jonathan Christie mencetak sejarah sebagai tunggal putra nomor 1 dunia per 25 Agustus 2026 dengan raihan poin 87.631. Torehan ini sekaligus menyudahi

0: That was Andi dengan Jatuh Pelan. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti sahabat suara ya, sampai jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana, karena masih banyak lagu enak lainnya, obrolan-obrolan seru. Dan mungkin buat sahabat suara yang belum melipir ke TikTok, di TikTok dari tadi lagi hektik banget ngobrolin soal ini loh. Jadi hari ini ceritanya aku membawa beberapa pakaian aku yang mau aku pre-love. Tadinya buat teman-teman di kantor, tapi begitu diidein sama produser pagi yang adalah Iksan Buluk, boleh di TikTok. Wah, ide bagus. Ternyata teman-teman di TikTok sudah tidak sabar. Nah, kalau sahabat suara juga kiranya mau gitu melihat-lihat, bisa langsung melipir ke TikTok juga sambil kita yapping-yapping di sana ya. Dan pastinya kebersamaan kita akan berlangsung lebih lama lagi sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga udah disiapin, salah satunya dari Rizky Febian dengan Seperti Kisah nih, bakal dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
2: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
2: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Selamat pergi ya.
2: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dan untuk kamu yang punya acara atau punya rencana mau ada kegiatan daerah Jakarta Pusat gitu ya, atau melewati aksesnya daerah sana, baiknya recheck lagi apakah jalanannya kondusif untuk dilalui atau seperti apa kondisinya gitu ya. Ini kalau update sementara dari situasi demo yang terjadi di seberang gedung DPR MPR, saya ngecek dari X ya, ini banyak juga yang posting foto di sana. Sejauh ini masa makin banyak berdatangan ke sana, terus kemudian ada juga relawan Humanity Care yang kabarnya mau mengantar logistik. Ini ada penghadangan dari pihak berwajib gitu ya, makanya nih sedikit ada cekcok sahabat suara. Mungkin kalau misalkan kamu sekarang lagi berada di daerah sana atau tahu informasi terupdate-nya seperti apa, jangan sampai lupa juga untuk saling sharing ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja menuju ke WhatsApp, ke TikTok maksudnya, iswara.network, sambil sertakan juga mungkin foto atau video situasi yang ada di sana ya. Tadi sempat saya juga baca ada beberapa teman-teman yang baru mau datang ikutan menyuarakan aspirasinya, kemudian dihadang. Itu kabarnya di belokan yang ngarah ke Jakarta Barat tuh, detail seperti apa nanti saya update lagi ya. Jadi buat yang mau berkegiatan daerah sana, stay safe. Dan sekali lagi semoga situasi siang hari ini, demo yang disampaikan oleh warga, bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya juga didengar ya.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Tony, lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
4: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
3: Tapi kamu menyadari emang bau?
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
4: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
3: Aduh.
4: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
4: Terus
2: semua ruangan juga komplain.
4: Aduh.
2: Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD ku, wah
4: kelar itu.
2: Kelar ya.
4: Lah terus habis itu akhirnya
3: gimana? Kamu komplain?
2: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
4: Untung itu waktu di telepon mungkin ke bagian vendornya ya kan. Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak gitu kan dibilang gitu. Harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buah ya, lebih bau ya Pak.
3: Itu udah leadernya.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
5: Ini dia Suara Fakta. Selamat siang sahabat Suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika.

saling bantu dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani siangnya kamu ya, sahabat Suara, sampai nanti.

semua harusnya sahabat suara ya, terhadap apa yang terjadi di negara kita. Apapun yang sudah disampaikan, apapun yang sudah dijanjikan, mana dong, buktikan dong, ya kan? Apa perlu

masa gitu terus ya. Tadi saya juga sempat baca, ternyata udah lebih dari 10.000 kali demonstrasi terjadi. Dan pertanyaannya kenapa parlemen belum merealisasikan apa yang menjadi aspirasi kita semua. Detail seperti apa ntar kita bahas, sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu dulu dengan lagu-lagu enak. Salah satunya ini, buktikan dari Dewi Sandra Ryan Pono. Dimainkan habis Raisa dulu ya, featuring Bersena Bestandi, awal kisah selamanya.

masih bareng sama Farvirus di suara That Was Hara dengan Tamasya di Angkasa. Satu lagu yang dimainkan sengaja untuk lanjut temenin siangnya kamu sambil saya mau menyapa yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, ada Nastu seperti biasa yang sudah menghaturkan pantun. Cie, kita bacain dulu kali ini ya sahabat suara. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Ntar dulu nadanya kenapa gitu pantunnya ya? Ulang-ulang. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Dengar radio ya pasti Iswara bareng Farah yang cantik sekali. Asik deh. Yuk, mau request lagu apa? Langsung aku puterin ya. Nastu dari Korea seperti biasa katanya, ikut demo aja yuk Far di TikTok biar rame. Jangan ya, yang pasti kalau mau menyampaikan aspirasi atau mau support satu sama lain, sesama warga gitu sahabat suara, hadirlah dengan hal-hal yang positif, vibes yang positif, supaya semuanya bisa tetap kondusif ya. Katanya Nastu mau request lagunya Anggis Devaki, Menua Bersama. Boleh dong? Boleh dong, karena udah pakai pantun ya, masa gak boleh ya. Kamu tungguin aja, nanti saya putarkan lagu requestannya. Ada juga Marisa katanya mau request lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke, ditungguin nanti requestannya dimainkan. Ada juga 0877 sekian-sekian. Oh, ini Glenka. Hai Glenka, katanya mau request lagu Ziva Magnolia Yang Cukup. Salam buat yang lagi kerja, semangat. Thank you Kak Farah, sama-sama Glenka. Ditungguin aja lagu requestannya ya. Dan buat sahabat suara juga yang ingin mungkin selain saling sapa via udara, mau berbagi informasi terkait dengan update demo yang terjadi di Jakarta Pusat gitu ya, atau di tempat kamu lagi ada apa gitu yang perlu kamu ceritain, bisa langsung WhatsApp ke kami ya, 0816-114-1014, atau menuju TikTok iswara.network, karena lagi ada perniagaan di sana gitu ya. Penasaran seperti apa, langsung aja kamu langsung ke TikTok. Farah mau lanjutin siangnya kamu dengan satu lagu dari Sandi Sondoro, Malam Biru.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan.

Crossover Virus di Suara. Dan kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat Suara ya. Pastiin kamu dengerin nih Suara terus. Dan buat yang sekali lagi punya agenda berkegiatan dari Jakarta Pusat, tetap hati-hati. Ini baru saya membaca sebuah berita ya. Sebenarnya udah diposting dari 3 jam lalu nih dari IDN Times Banten. Kabarnya ada beberapa pelajar juga yang mau ikutan demo gitu. Hari ini mau ikut turun ke jalan tapi sudah dihalau sama polisi. Jadi udah ditertibkan nih untuk adik-adik pelajar ya, karena memang kan tidak semestinya sih turun ke jalan untuk adik-adik pelajar gitu. Cukup diwakilkan aja sama teman-teman mahasiswa, kemudian juga sama masyarakat umum lainnya ya. Sekali lagi semoga yang terjadi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya didengar gitu ya. Gak cuma ditampung, ya gak sih sahabat Suara? Kita kan butuhnya direalisasikan semuanya. Bahkan tadi sempat saya sounding juga, dari 2024 ya sahabat Suara, total untuk demonstrasi yang terjadi di sekitar kita itu kurang lebih ada 10.000 kali. Dan kira-kira kenapa sampai hari ini masih terus berlangsung tuh demonya? Ya karena memang aspirasi kita, apa yang menjadi tuntutan kita belum direalisasikan gitu ya kan. Nah, kalau menurut sahabat Suara bagaimana melihat situasi sekarang ya? Apakah setuju dengan rutinnya kita menyampaikan aspirasi demo gitu besar-besaran, itu rutin kita lakukan, kamu setuju atau justru malah sebaliknya? Boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. 081

0: lagu yang baru aja diputarkan untuk nemenin siangnya sahabat suara. Bagaimana hari Kamisnya sahabat suara? Apakah dar-der-dor atau kondusif-kondusif aja? Boleh dong sambil cerita ya. Ini kalau ngomongin tentang kedar-der-doran di hari ini, cukup dar-der-dor bagi saya. Karena ternyata jualan live-live gini tuh benar-benar hektik banget sahabat suara. Sekaligus juga seru pastinya ya. Kalau sahabat suara melipir ke TikTok, mungkin tahu nih apa yang lagi saya obrolin gitu. Karena emang lagi main jualan-jualanan di TikTok. Terima kasih buat yang udah berkontribusi ya di siang hari ini. Pasti juga untuk sahabat suara yang mendengarkan di frekuensi, lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu. Jangan sampai lupa, hati-hati di jalan. Handphonenya ditaruh dulu kalau sedang berkendara, supaya bisa tetap aman dan nyaman. Dan selamat sampai tujuan ya. Lagu dari Juliet, Bukannya Aku Takut. Kita kerokoyan sebentar lagi, kurang lebih 2 menit. So stay tune.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7

keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota lainnya, juga negara lainnya yang sedang mendengarkan kami siang hari ini. Hai, selamat siang. Dan di jam kali ini kita akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karya terbaru ya. Seperti apa karyanya dan seperti apa kisahnya, langsung aja kita ngobrol bareng sama Yogi Nandes. Hai.
2: Hai.
0: Selamat siang Yogi.
2: Selamat siang.
0: Hari ini berangkat dari daerah mana?
2: Hari aku berangkat dari daerah Pancoran.
0: Pancoran, gimana trafiknya tadi?
2: Alhamdulillah lancar. Justru lebih sepi hari ini.
0: Oh, oke. Okay.
2: Area perjalananku tadi ya, tapi enggak okay. Mungkin tapi kayaknya kalau dari daerah sana enggak sih kayaknya ya.
0: Oh iya, berarti so far so good ya, so perjalanan far, so dari Pancoran good. Ke Simatupang sini.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, lancar.
0: Oke. Okay. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, pasti congrats atas perilisan singlenya.
2: Terima kasih banyak.
0: Tapi boleh gak sih kita throwback ke beberapa waktu lalu ketika kamu mau memulai karir di musik itu, gimana sih ceritanya sampai akhirnya seperti sekarang nih di industri?
2: Sebenarnya tuh dulu di nyanyi itu emang udah dari kecil sebenarnya. Jadi dilahirkan dari keluarga yang senang nyanyi, senang musik. Kemudian berkarir dulu di daerah sebagai penyanyi daerah, aku di Padang.
0: Oh, di Padang.
2: Betul. Jadi melahirkan beberapa album daerah dulu. Kemudian pas sudah lulus SMA tuh berusaha untuk kuliah di Jakarta.
0: Oke.
2: Supaya dekat dengan industri.
0: Itu.
2: Jadi akhirnya coba sana sini dan akhirnya mengikuti salah satu ajang pencarian bakat. Dan dari situlah awalnya terbuka jalannya, ketemu dengan manajemen, ketemu dengan tim yang sampai berganti label, sampai berganti manajemen yang sekarang pun juga pasti kan dari awalnya dari situ dulu yang membukakan jalan gitu.
0: Wow, tadi kamu sempat bilang ada album-album daerah.
2: Betul.
0: Itu secara timeline di usia berapa? SD, SMP kah atau?
2: Wah, kalau timeline-nya itu dari SD.
0: Dari SD udah bikin album-album gitu?
2: 3 SD.
0: Produksi album?
2: Album. Kalau bedanya kalau kita di daerah itu kan produksi album itu kayak lebih gampang. Mungkin proses 3 hari itu kita bisa rekaman 8 lagu.
0: Oh ya.
2: Kemudian dipakai lagi syuting video clipnya, seminggu bisa selesai. Kan daerah tuh begitu cara kerjanya waktu itu.
0: Okay.
2: Beda dengan kita di Jakarta
0: gitu ya. Itu berarti albumnya album anak jatuhnya. Lagu-lagu anak.
2: Album anak, cuman karakternya tuh sebenarnya udah lagu dewasa sebenarnya.
0: Oh,
2: cuman dipilih lagu-lagu yang mungkin bisa dibawakan anak. Mungkin dengan tema kecintaan ke kampung halamannya, ke ibu ayahnya, ke Tuhan, gitu-gitu.
0: Okay. Ada yang di DSP gak sih?
2: Justru.
0: Tapi seru loh kalau misalkan kayak Yogi munculkan juga gitu kan di tengah.
2: Aku pernah coba munculkan.
0: Oh ya?
2: Itu yang komen Padang semua. Oh.
0: Ngerasa relate ya langsung ya.
2: Ini anak-anak yang waktu dia kecil seumur sama aku dan dia dengar laguku.
0: Oh,
2: gitu.
0: Yang seusia nih.
2: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Ternyata dia udah gede. Yang ngomong juga seumuran sebenarnya.
0: Sama-sama ya, udah toku lah hitungannya ya. Oke. Okay. Nah, dari kemudian setelah ajang pencarian bakat gitu ya. Yang mungkin bisa dikatakan secara genre tuh agak berbeda gitu.
2: Betul.
0: Pertimbangannya seperti apa tuh Yogi? Sebelumnya kamu sebenarnya pop berarti. Yang kamu sukai sebenarnya genrenya apa?
2: Aku lebih genre, ke apa? Genre aslinya memang secara kenyamanan tuh di pop.
0: Oke.
2: Okay. Cuman memang pada saat itu ya memang kondisinya adalah anaknya senang explore. Senang
0: pengalaman baru juga kan pastinya.
2: Penasarannya tuh terlalu tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga banyak tekanan, bukan tekanan ya, apa ya? Kayak semacam ayo dong coba okay, dong gitu.
0: Oke. Iya. Nah, akhirnya, ada permintaan lah, permintaan.
2: Teman-teman doang sih, teman-teman sekitar. Dan akhirnya nyobain ajang yang sebenarnya bukan genreku. Dan ternyata dari situlah
0: Yang membukakan pintu.
2: Kita kan gak tahu jalan Tuhan ya. Jadi ya sudah sampai sekarang akhirnya. Cuman tetap tidak bisa bertahan di genre tersebut ya, karena balik lagi
0: ke sisi kenyamanan kamu bilang tadi.
2: Dan aku pengen berkarya ataupun menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang aku mau. Karena kan itu akan long term, akan panjang. Jadi akan lebih enak kalau apa yang kita suka itu yang kita kerjain.
0: Oke.
2: Menurutku.
0: Itu tadi kamu sempat bilang juga sebelum kita ngobrol di on air ya, sekitar 2015. Kemudian
2: betul.
0: Dari situ perjalanan seperti apa tuh? Bermusiknya?
2: Sempat vakum. Ada sekitar 4-5 tahun.
0: Oke. Okay.
2: Kayaknya. Nah, dari situ memang karena lepas dari ajang pencarian bakat yang bukan genreku, sebetulnya dangdut pada saat itu.
0: Yeah.
2: aku pengen pelan-pelan balik ke zona nyamanku.
0: Oke, okay, bernyanyi sesuai genre yang
2: betul,
0: kamu nyaman.
2: Dan akhirnya pada saat itu tidak nyanyi, mungkin nyanyi ada off air doang, cuman untuk yang dipublish ataupun melahirkan single itu enggak ada, cuman okay, fokusnya adalah pada saat itu bawain acara.
0: Oh, host TV. Oke. Okay.
2: Jadi host, jadi presenter ya gitu-gitu. Kemudian baru setelah itu mulai dirasa waktunya udah tepat baru produksi single lagi.
0: Baru hadir kembali bernyanyi lagi gitu.
2: Betul.
0: Tapi menarik banget kalau kamu bilang tadi nge-host terus mungkin tampil tapi bukan sebagai penyanyi. Mm-hmm. Berarti sebenarnya secara karir ini cukup berkembang gitu kan, dari nyanyi ke hal yang lain ya. Itu gimana tuh, maksudnya nge-host kali ya gue apa? Bagaimana sih prosesnya, gimana tuh?
2: Itu lebih ke pertama memang ngerasa ada basic di sana pada saat itu.
0: Oh.
2: Kemudian support dari tim juga sih sebenarnya, lingkungannya.
0: Karena ada kesempatan kan, nih gitu
2: ada
0: ya.
2: Ada kesempatan, karena pada saat itu memang setelah dari ajang pencarian bakat, bergabung dengan salah satu manajemen, dan kemudian banyak opportunity pada saat itu yang mungkin bisa aku coba, dan ternyata ya rezeki.
0: Oke.
2: Alhamdulillahnya gitu.
0: Tapi tetap hati dinyanyi.
2: Iya, betul.
0: Makanya sekarang mau ngerilis lagu lagi gitu ya. Dan abis ini kita bakal lanjut ngobrol bareng sama Yogi soal karya terbarunya, Sahabat Suara, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Mau muteri lagu-lagu enak untuk lanjut temenin siangnya kamu. Nih ada satu lagu dari Chris Patih, Kejujuran Hati.

0: Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara bareng sama Yogi Nandes, yes. Yang baru saja merilis karya terbaru. Ini tajuknya Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Dari cerita kamu tadi sempat nge-host, habis itu balik lagi ke musik. Berarti di 2000 berapa tuh akhirnya gue kayak bermusik lagi deh?
2: 2000
1: pasca pandemi ya?
2: Kayaknya 4 tahun setelah 2015, 16, 17, 19.
1: Oh, sebelum pandemi justru?
2: Iya, sebelum okay. pandemi. Abis itu langsung kena pandemi.
1: Jadi istirahat kan? Lagi gitu ya. Ke tunda lagi. Tapi pas balik kemudian bermusik itu udah genre sesuai sama keinginan kamu, pop?
2: Pelan-pelan dulu.
1: Oh.
2: Di label yang sebelumnya, di arahnya pop. Cuman masih ada minor-minornya sedikit, tapi bukan pop, dibilang pop Melayu juga bukan pop Melayu.
1: Oh,
2: cuman dia mungkin pop, cuman lebih agak minor aja gitu.
1: Sampai hari ini kamu merilis Menualah Denganku, itu betul. Berarti secara genre udah yang kamu inginkan banget atau seperti apa nih?
2: Secara genre ini adalah genre yang sebenarnya ini adalah langkah baru sebenarnya, Menualah Denganku itu.
1: Okay.
2: Jadi kalau mungkin teman-teman yang sahabat di luar sana
1: atau sahabat suara yang lagi dengerin ya,
2: lagi dengerin. Dulu tuh aku pernah rilis lagu judulnya Lewat Semesta. Lewat Semesta ini adalah lagu yang remake dari Randy Pangalila dulunya.
1: Okay.
2: Kemudian aku recycle di tahun 2023. Nah, kemudian itu kan vibe-nya begitu tuh. Vibe-nya gloomy, apa namanya, galau. Kemudian rilis lagi Dihukum Rindu dengan tipikal lagu yang sama dengan Lewat Semesta. Itu lagu yang tipikalnya galau aja tuh kayak membabi buta gitu. Kemudian rilis lagi Salahnya Aku masih dengan kegalauan. Nah, tiba-tiba di sekarang rilis lagu upbeat.
1: Ini dia kayak, nih ya, Menualah Denganku. Ya,
2: jadi kayak semacam langkah baru buat aku sih sebenarnya. Pendewasaan juga karena memang enggak mau berkutat dengan zona nyaman bawain belet terus. Gitu.
1: Makanya coba explore nih dengan tempo yang lebih cepat.
2: Nah,
1: tapi kalau secara proses membuat karya tuh seperti apa biasanya?
2: Kalau proses membuat karya ya pada umumnya sih kita biasanya aku brainstorming sama tim.
1: Oke, workshop dulu gitu ya.
2: Betul. Kalau saat ini kan aku lagi berada di bawah ruang baru musik. Jadi ruang baru musik itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi di sana. Nah, jadi beliau orang-orang inilah yang ikut andil membukakan apa ya pikiranku. Jadi lu nggak boleh stuck di situ doang. Okay. Dan akhirnya rilis lagu Menualah Denganku ini. Jadi gimana kalau seandainya Yogi ini kita kasih lagu yang nggak galau lagi ya, dengan vibe positif ya. Gue pengen Yogi ini punya lagu yang mungkin akan banyak dipakai di wedding mungkin, akan menjadi love songnya orang-orang mungkin. Nah, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya rilis lagu ini, Menualah Denganku ini.
1: Tapi kamu nulis lagu juga nggak?
2: Sebenarnya tuh pengen. Cuman satu hal yang bikin aku kendalanya adalah tidak pede buat kasih lihat ke orang-orang.
1: Tapi udah pernah kamu lakukan?
2: Pernah. Cuman aku harus mendobrak hal itu memang. Tapi one day insya Allah mudah-mudahan bisa.
1: Setelah inilah ya kita tungguin ya. Nah, kalau prosesnya berarti ini lagu tim yang berikan ke kamu?
2: Iya, betul. Dan yang bikin lagu ini Mas Hendro sama Barsena sama
1: Ada Barsena juga yang ikut membuat lagu ini gitu ya. Berarti secara proses kamu disodorkan satu lagu ini atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
2: Pada saat itu tidak ada opsi. Dan lagu ini awalnya duet harusnya. Berencananya duet. Dengan salah satu penyanyi yang pada saat itu lagi viral.
1: Perempuan.
2: Kita udah iya. Sudah perencana dan dan temanku ini penyanyi ini juga udah pengen banget. Kita ya
1: parting udah kebagi tuh.
2: Parting belum sih, cuma udah gitu. Ternyata satu dan lain hal membuat tidak bisa kita berjalan berbarengan untuk lagu ini, dan akhirnya aku bawain sendiri lagu ini.
1: Dan akhirnya sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi pas awal lagu ini dikasih, secara interpretasi itu disamain dulu atau kamu dibebasin untuk membawakan dengan versi kamu?
2: Kalau interpretasi sebenarnya tidak banyak perbedaan antara aku sama Barsena, karena yang direct di Barsena. Cuman yang menjadi satu hal yang perlu disamakan adalah pada saat itu gimana caranya aku memproduksi suaraku untuk lagu ini. Karena aku tuh tipikal penyanyi yang sebenarnya balladnya tuh benar-benar ballad banget.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi ketika dikasih lagu yang upbeat dengan tipikal musik yang seperti ini, tuntutan dari lagu ini adalah gimana caranya aku membawakan lagu ini lebih light, lebih ringan, dan lebih ngeband. Karena memang musiknya kayak gitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dan akhirnya di rekaman itu concernku adalah ya how to produce suara itu gimana caranya ya
1: outputnya yang, supaya output sesuai nih nge-sync sama si musiknya gitu ya.
2: Iya biar bisa fit sama sama si musiknya. Kalau untuk interpretasi sendiri gak terlalu banyak kendala. Justru tantangannya emang di cara nyanyi sih pada saat itu.
1: Terus apa yang kamu lakukan?
2: Lagi-lagi gitu, metodenya adalah ya kita kayak semacam aku nyanyi dikoreksi, okay. Kayak gitu. Dan berulang-ulang. Dan pada sampai pada akhirnya aku
1: udah
2: ketemu titiknya. Oh berarti nyanyi
1: segini
2: harus begini
1: nih. Nah, okay.
2: Ini gue udah cukup bright belum segini, okay. Gue masih terlalu berat gak untuk nyanyi kayak ya gitu-gitu. Jadi disaldo dikoreksi. Dan pada akhirnya ketemu titik pasnya di mana.
1: Berapa lama recording? Seharian full? Apa?
2: Enggak
1: sampai se-shift?
2: Enggak sampai.
1: Oh berarti cukup singkat ya dari proses yang tadi udah kamu ceritain ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dan ini sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya.
2: Betul.
1: Mungkin sambil mau ngepoin juga, kamu bisa langsung menuju ke sosial media, ke DSP atau ke YouTube gitu. Kamu search aja lagunya Yogi Nandes, Menualah Denganku. Sambil juga saya mau lanjut puterin nih lagu untuk nemenin siangnya kamu dari Maximus dengan Ku Kan Kembali.

0: baru ya, di mana ini udah bisa kamu dengerin di DSP, berjudul Menualah Denganku. Yes. Itu music videonya juga sudah bisa dinikmati. Nah,
1: betul.
0: Berarti secara konsep dan juga arah visual tuh dari tim kah atau seperti apa tuh Yogi? Brainstorm juga atau gimana?
1: Kalau visual sendiri itu yang menggagas ide itu Mas Hendro, produserku.
0: Uh-huh.
1: Jadi memang konsepnya di video klip kali ini tuh memang video klip ini tuh digarap oleh orang-orang terdekat kita.
0: Uh-huh.
1: Talent-talentnya juga orang-orang terdekat tersayang kita semua.
0: Uh-huh.
1: Isi-isinya tuh kita semua sebenarnya. Jadi di video klip ini tuh kita mencoba untuk share cerita pengalaman beberapa couples, real couples.
0: Mm, okay.
1: Yang menceritakan bagaimana mereka pertama kali ketemu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kendala-kendala apa aja sih yang mereka temui ketika mereka sudah berumah tangga.
0: Okay.
1: Sampai pada saat di MV itu juga mereka juga kasih tahu.
0: Mm-hmm.
1: Apa sih kira-kira yang pengen kamu sampaikan di sama pasanganmu yang mungkin selama ini belum pernah tersampaikan itu juga.
0: Oh,
1: juga
0: okay.
1: kita beri kesempatan mereka buat ngobrol sedip itu di video clip itu, walaupun di video clip kan memang yang tampil adalah mimik aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Ketika mereka happy, ketika mereka yeah. terharu atau ketika mereka sedih, tapi mungkin nanti insyaallah akan kita coba rilis untuk hasil interviewnya itu.
0: Oh wow, so, jadi bisa didengerin juga sama semuanya ya, obrolan
1: betul.
0: Apa yang terjadi di situ gitu ya.
1: Jadi memang di video clip itu, jadi kalau sering teman-teman tonton video clipnya Menualah Denganku itu semua real couple. Jadi
0: mm-hmm.
1: jadi itu tidak dibuat-buat, itu kita memang apa adanya.
0: Okay.
1: Si pasangan inilah yang kita tampilin.
0: Nah, kalau untuk konsepnya berarti siapa yang akhirnya merealisasikan bahwa ini kita pakai couple asli ya gitu.
1: Itu kayak semacam ini
0: sosial eksperimen.
1: Bukan, kalau sosial eksperimen mungkin kan kita orangnya random ya.

0: proses music video ketika, berarti pada saat itu kamu melihat situasinya seperti apa tuh? Kapal-kapal ini kan?
1: Kapal-kapal ini aku melihat, kan aku ngelihat ya, ketika mereka interview. Mikir gini, oh ada ya pasangan yang kayak gini sesantai ini. Misalkan kalau ketemu memang yeah. memang lagi yang orangnya memang slow banget gitu. Ada juga yang bikin aku terharu, kayak semacam gue nggak bisa bayangin kalau seandainya nanti kok gimana kalau seandainya di hari tua gue nggak ada istri gue.
0: Okay.
1: Nah contohnya kayak gitu itu bikin terharu. Atau enggak, satu hal yang gue harapkan adalah gue nggak mau ditinggal duluan. Akan sangat menyakitkan kalau seandainya gue ditinggal sama istri gue. Okay. Mending gue pergi duluan, ada kata-kata
0: kayak
1: gitu. Jadi
0: ya?
1: Tuh kayak semacam
0: penuh haru.
1: Sebenarnya video klip ini lagunya happy, cuman kalau dipandang dari POV yang berbeda ada sisi harunya. Gitu.
0: Okay, ya. Dan sekali lagi nih bisa kamu saksikan di YouTube untuk music videonya atau didengarkan di DSP kesayangan kamu. Tapi ini kita ada games dulu nih Yogi.
1: Yuk.
0: Dari produser saya. Jadi ini Yogi perlu memilih pilihannya menua atau selesai. Ini adalah beberapa statement yang terjadi kalau misalkan kamu punya pasangan gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kamu mau lanjut sampai tua atau justru kamu selesaikan di situ. Yang pertama, ketika kamu punya pasangan, kebiasaannya sangat berbeda dengan kamu, yang akan kamu lakukan adalah tetap dijalanin sampai tua aja atau justru kayaknya kita gak bisa sama-sama deh?
1: Tetap jalanin sampai tua.
0: Oke, okay, itu menua.
1: Iya,
0: ya?
1: Menua.
0: Karena bisa dikondisiin,
1: bisa
0: ya?
1: Bisa dikondisiin.
0: Kecuali mungkin kebiasaannya udah aneh banget.
1: Iya, korek-korek sampah atau apa.
0: Aduh, jangan juga gitu kan, repot ntar. Oke, selanjutnya. Pasangan gak romantis tapi selalu ada saat dibutuhkan.
1: Menua.
0: Ya iyalah, ini mah menua
1: iya,
0: lah ya.
1: Menua dong.
0: Ya romantis ya udahlah ya gitu kan, masih bisa ditoleransi. Pasangan lupa anniversary tapi selalu ingat hal-hal kecil tentang lo.
1: Menua.
0: Gak apa-apa ya kalau...
1: Apalah artinya anniversary?
0: Karena kamu POV cowok, coba cewek-cewek.
1: Oh iya juga sih.
0: Biasanya cowok-cowok tuh gak peduli tanggal, gak peduli dia. Kita ya, sih udah mengharapkan sesuatu gitu kan sama cewek.
1: Ya penting gue setia gitu ya.
0: Harusnya itu aja ya yang dipegang ya. Emang kadang ya kalau jadi cewek tuh hal-hal yang gini juga diributin gitu, masalah tanggal. Oke, selanjutnya hubungan LDR selama 3 tahun. Harus LDR nih.
1: Menua.
0: Gak apa-apa tuh kamu?
1: Gak apa-apa, menua. Kadang-kadang buat beberapa orang yang LDR adalah ketika dia ada momen ketemunya. Oh itu
0: sebenarnya ada lagi tuh.
1: Iya.
0: Okay.
1: Menurut pendapatku ya.
0: Iya. Tapi berarti mungkin kamu ya, tipikal bisa yang berpasangan tapi LDR? So far
1: kayaknya bisa.
0: Oh kayaknya ya, berarti belum pernah nih
1: belum
0: ya?
1: Belum pernah, tapi okay, kayaknya bisa.
0: Selanjutnya, pasangan punya mimpi yang berbeda dengan kamu?
1: Menua. Ku support mimpinya. Tapi okay, dia juga harus support mimpiku, jadi kita jalan bareng-bareng.
0: Ya. Terakhir, pasangan ngajak menikah tapi belum siap secara finansial at all. Jadi sama-sama, jadi dia cuma modal cinta.
1: Menua.
0: Oke.
1: Okay. Kan kita yang harusnya provide.
0: Ya karena kamu cowok ya. Ya kalau gitu, oke, nggak apa-apa. Nah tuh ya buat teman-teman yang lagi nonton, nggak apa-apa tuh. Yogi mau provide ya.
1: Ya tapi kalau bisa bantu-bantu, kita bantu-bantu lah.
0: Ya realitanya aja lah guys ya. Aduh, abis ini kita akan ngobrol lagi bareng sama Yogi Nandes. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Suara.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: 2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jonathan Christie mencetak sejarah sebagai tunggal putra nomor 1 dunia per 25 Agustus 2026 dengan raihan poin 87.631. Torehan ini sekaligus menyudahi

0: sip.
1: Mantap. Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
2: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FMI Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Ini ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya.
1: Di
2: thread rame banget, banyak banget soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya

0: banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Brevi, Tensi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Come Love dari Stand Up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit, Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Come Love bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg.
2: Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo, ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus, nah, sip, mantap,
3: ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik,
2: loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok,
3: iya, elah, saya kira mogok pak, pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo, terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Ah.

penggorengan ya kan. Jangan langsung dimasukin toples terus ditutup ya kalau kayak gitu. Nanti renyahnya hilang, soalnya dia keringetan. Sama kayak kamu yang mungkin lagi keringetan banget ya. Semarang ini maunya gimana nih?

it before. So gaya ba? Apa sih yang cuma ngomong apa sih? Tidak seperti yang kita duga gitu maksudnya. Ternyata gak ada hujannya. Gak tahu kalau misalnya di sekitaran wilayah kamu tinggal gimana atau di tempat kamu kerja. Apakah sempat ada hujannya dikit? Karena kalau hari ini sih aku ngerasa kayak mendungnya udah mulai nih gitu. Tapi panasnya tetap Semarang banget. Terus habis itu ada mendung-mendungnya nih gitu. Jadi kayak gloomy-gloominya pacar kalau misalnya dia lagi ngambek, iya kan? Cuman gak tahu nih, dia bakal meledak apa enggak gitu. Jadi kita harus banget ngikutin moodnya dia gitu ya, si cuaca ini. Atau mereka sebenarnya yang harusnya ngikutin kita ya. Kita udah gak mood nih soalnya, harus dinaikin lagi moodnya ya.

sesuatu yang menyayat hati ya. Seperti misalnya ini saldo kok belum nambah-nambah gitu. Mudah-mudahan mood kamu tetap baik ya buat sore ini. Makanya tetap dijagain nih. Aku yang bakal jadi penjaga moodmu buat sore ini. Jadi mendingan kamu di sini aja. Kita bareng-bareng nih menikmati sore hari di Semarang ya. Kalaupun kamu gak lagi di Semarang ya, pokoknya vibesnya berasa Semarang deh kalau dengerin Suara Semarang barengan sama Lilian Angie di Suara Santai.

hari ini bakal ada hujan. Kayaknya kita bakal ngebahas tentang yang namanya mood ya. Are you in a good mood? Or into a good food? Ya. Kalau aku kayak into a good food. Selalu tertarik dengan makanan-makanan yang enak ya. Karena kalau misalnya moodnya oke tuh kayaknya makannya juga, atau makannya enak jadi moodnya lebih bagus. Aduh, siapa mempengaruhi siapa sih? Kita mau ngebahas tentang mood ya. Ternyata menarik banget nih, dimana ada hubungannya loh antara mood, terus cuaca, hubungan, relasi kita dengan seseorang, termasuk juga dalam relasi atau hubungan interpersonal. Woelah, masih pagi udah olah rasa aja nih. Enggak. Gini, ada pernyataan yang bilang soalnya tentang mood ya. Mood positif dan mood negatif. Mood yang baik dan mood yang buruk gitu. Dimana seseorang yang moodnya lagi oke, akan bisa ya, kalau kamu lagi ada di kondisi mood yang oke, itu bakal bisa membuat seseorang di depanmu gitu ya, seseorang di depanmu itu terlihat lebih ganteng atau terlihat lebih cantik daripada biasanya. Orang yang ada dalam kondisi mood yang oke atau mood yang baik itu bakal bisa melihat seseorang di depannya atau di sekelilingnya itu terlihat lebih ganteng atau terlihat lebih cantik. Nah, kamu setuju nggak sama pernyataan ini? Boleh banget langsung aja ikutan pollingnya abis ini ya di @isuara.smg yang ada di Instagram Story. Kasih tahu deh, kamu kira-kira setuju nggak? Kalau nggak setuju, pilihnya gosip. Kalau setuju sama pernyataannya, pilihnya yang fakta.

0: sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
5: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
4: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
5: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
4: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
5: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
4: Betul sekali.
5: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
6: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.

2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Yang namanya hidup itu pastinya ya butuh healing ya, dan liburan. Dan kalau kamu lagi cari tiket buat liburan atau business trip, kamu coba deh cek Citylink dulu. Soalnya lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Biar tambah untung, kamu bisa beli langsung lewat aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Nah, caranya juga gampang banget ya. Waktu pilih penerbangan, tinggal kamu cari tuh tiket yang ada logo harga terbaik. Itu di halaman pilih jadwal penerbangan. Dan promo ini berlaku sampai tanggal 23 November 2026 ya, sahabat suara. Jadi jangan sampai kelewatan. Terus nih, sebelum beli tiket, pastiin juga kalau kamu tuh udah login sebagai Link Miles member ya. Di situ kamu nanti bisa pilih kursi dan bisa juga ubah jadwal gratis. Pokoknya dijamin makin praktis dan makin untung. Yuk, cek tiketnya di aplikasi Citylink atau citylink.co.id. Nah, buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.

Para ya, fakta-fakta yang menarik nih. Seputar mood, cuaca, hubungan, ada gak sih hubungannya, ada gak sih korelasinya gitu. Siapa? Aku tiba-tiba datang-datang aja. Datang-datang langsung nembak. Iya, kita lagi di Gosip atau Fakta, tentunya masih di 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Dan masih bareng sama aku Lilian Angie yang sudah mengupload ya di Instagram story @iswara.smg. Jangan sampai kamu bilang, loh gak ada kok. Loh, emang boleh ikut? Boleh dong. Boleh banget ikutan pollingnya. Oke, kita sekarang mau lihat ya. Mau lihat karena ternyata banyak banget fakta-fakta menarik seputar mood, cuaca, dan relasi interpersonal. Iya. Nah, ternyata tahu gak sih bahwa paparan cahaya, suhu, kelembapan, dan aktivitas di luar ruangan itu bisa-bisa banget mempengaruhi suasana hati. Tapi kalau tentang respon seseorang terhadap cuaca, itu tentunya adalah sesuatu yang bentuknya individual gitu ya. Nah, yang menarik nih, ada fakta yang menarik, di mana orang yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan cenderung lebih merasakan perubahan mood akibat cuaca dibanding orang yang aktivitasnya lebih banyak di dalam ruangan. Gitu. Jadi ya bisa aja mungkin begini. Karena kalau di luar ruangan itu kontrasnya dapat ya. Ngerasa ini gelap terang, terus hembusan angin yang dingin berubah menjadi hangat, atau tadinya gak ada angin tiba-tiba menjadi ada angin yang dingin semilir, itu terasa oleh indera kita, kita bisa merasakan gitu ya. Sedangkan kalau di dalam ruangan, itu tadi pengalaman-pengalaman untuk merasakan dengan 5 indera kita itu jadi lebih terbatas begitu. Mungkin karena ada AC, jadi gak bisa ngerasain perubahan di luar. Tadinya dari panas jadi hujan, di dalam mah tetap aja ya, pakai AC soalnya. Gak ngerasain di luar berubahnya seperti apa. Jadi moodnya juga gak ikutan banyak berubah. Berbeda dengan orang yang banyak aktivitas di luar begitu. Nah, hujan itu bisa banget mengubah lingkungan. Seperti misalnya kalau misalnya dari panas jadi hujan gitu ya. Hujan itu bisa banget mengubah lingkungan dan aktivitas kita loh. Dan lingkungan itu ikut mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Dimana hari cerah itu biasanya, kalau lagi gak hujan, hari cerah, musim kemarau seperti sekarang di Indonesia, itu bisa membuat kita merasa hubungan kita lebih baik. Mood positif itu bisa membuat seseorang juga melakukan evaluasi yang lebih positif terhadap sesuatu yang sebenarnya netral. Kalau dalam hubungan gimana ya implementasinya? Mungkin kayak gini, dia ngambilin, dia lagi bikin teh gitu ya. Datang nih pagi-pagi kantor, dia lagi bikin teh. Terus habis itu dia nanya, kamu datang kan? Terus dia nanya, Put, gue lagi bikin teh, lo mau gak? Sekalian gitu. Oh iya deh, boleh. Kok dia perhatian banget ya? Kagak, kemarin juga begitu. Cuman baru notisi sekarang. Padahal perilakunya sama aja kayak kemarin. Dia tuh seperti itu tuh bukan hari ini doang, sahabat suara. Udah dari kemarin kayak begitu. Kenapa kok kita jadi lebih memperhatikan dan lebih notice? Ya karena mood kita tuh lagi bagus gitu. Sehingga gak bisa dipungkiri bahwa interpretasi terhadap pasangan, terhadap seseorang gitu ya, bisa ikut menjadi lebih positif. Nah, begitu faktanya. Terus juga nih, ya ada yang namanya apa ya, istilahnya itu orang yang sedang mengalami masalah, terutama ya mungkin dalam hubungan, relationship gitu. Ada konflik, mungkin terlibat konflik baru-baru ini, atau mungkin sempat mengalami stres, ada tekanan gitu ya, kebingungan di situ.

nggak lagi berantem, hujan, wah hujan lagi. Udah musim kemarau ya? Oh iya. Logis ya. Padahal lagi musim kemarau, hujan lagi. Padahal lagi musim kemarau ya. Tetapi ketika ada seseorang yang berada dalam masalah atau terlibat konflik dalam sebuah hubungan dengan seseorang, POV-nya bakal berbeda. Dia bakal melihat hujan kayak gini. Hujan lagi. Hidup kok gini banget sih? Gak ada hubungannya. Hujan lagi sama hidup lo yang gitu banget, itu gak ada hubungannya. Percaya. Jadi sebenarnya bukan karena hujannya berubah, tetapi interpretasi kita terhadap stimulus lingkungan itu akhirnya ikut berubah mengikuti kondisi psikologis kita. Kita jadi lebih gloomy atau kondisi gloomy itulah ya yang melihat sesuatu yang negatif itu jadi lebih terlihat jelas di mata kita begitu, dan lebih terasa ya. Apalagi hujan. Hujan itu sesuatu yang terasa dramatis gitu. Masih ada fakta-fakta lainnya lagi tentang mood, cuaca, dan juga relasi. Tapi kamu ikutan dulu nih pollingnya. Udah belum? Belum. Buruan kalau belum ya, di @isuara.smg yang ada di Instagram story. Di situ kamu bisa pilih gosip kalau kamu gak setuju sama pernyataannya, dan kamu bisa pilih fakta kalau kamu setuju sama pernyataan yang bilang kurang lebihnya begini. Orang yang moodnya lebih bagus orang yang moodnya lagi bagus atau lagi okay, itu bisa ngelihat seseorang yang ada di dekatnya itu terlihat jadi lebih ganteng atau terlihat jadi lebih cantik. Even mungkin kamu gak ngomong, kok lo cantik banget sih hari ini? Enggak, tapi kayak dalam hati, kok ternyata dia cantik ya? Gitu. Kok ternyata dia ganteng ya? Gitu. Menurut kamu, ini gosip atau fakta? Coba ikutan dulu pollingnya.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, Ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: 90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi ya, masih barengan sama aku Liliana Inji. Dan kita lagi di gosip atau fakta. Begitu, ada apakah di gosip atau fakta buat sore ini? Ya, tentu ada sesuatu ya. Sesuatunya itu apa sih? Sesuatunya adalah tentang mood yang katanya itu bisa dipengaruhi oleh cuaca ya. Kalau kita yang mempengaruhi cuaca, kayaknya mood kita mempengaruhi cuaca kayaknya agak nggak mungkin ya, karena itu sesuatu yang tidak bisa di set up yang namanya cuaca ini ya kan, bukan kewenangan kita untuk nge-set up cuaca. Kita mau lihat dulu beberapa fakta lainnya tentang mood dan cuaca dan juga hubungan, atau ada korelasinya dengan sebuah relasi ya, sebuah hubungan. Nah, tahu nggak sih kalau ternyata seseorang yang menghadapi atau berada dalam satu situasi di mana sedang terjadi cuaca buruk, misalnya hujannya tuh hujan deras banget yang pakai angin, hujan angin gitu ya, yang bener-bener wah ngeri deh gitu. Ternyata cuaca buruk itu bisa membuat pasangan itu terasa lebih dekat. Begitu. Jadi ya, sesuatu yang dilakukan bersama pasangan itu bakal terasa lebih menyenangkan, bakal terasa lebih nyata ketika cuaca itu lagi dingin, lagi hujan. Kayak misalnya nonton film bareng gitu, depan TV ya. Ya, smart TV kamu yang terkoneksi. Iya betul, iya, langganannya jangan lupa dibayar. Terus ngobrol ya, ngobrol lama, ngobrol intens gitu, makan bareng gitu kan. Bukan karena hujannya itu punya kekuatan romantis ya, tapi karena situasi itu meningkatkan kecenderungan dari diri kita untuk mencari kedekatan sosial. That's why kenapa kalau misalnya lagi hujan sendirian banget, oh itu sih double combo ya. Rasanya pasti anyep, sepi banget, begitu. Nah, terus juga nih tentang yang namanya mood dan cuaca itu ternyata bisa terjadi satu kondisi yang namanya mood congruence atau kongruensi. Jadi keselarasan, kesesuaian gitu ya. Dimana kalau misalnya dari sisi psikologis seseorang nih pada saat lagi sedih gitu ya, otak itu jadi lebih mudah untuk mengakses memori yang sesuai dengan kesedihan. Biasanya walaupun kita punya banyak memori, kita punya banyak kenangan, tetapi biasanya yang bakal ke-recall atau terpanggil untuk kita ingat muncul keluar itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang sedih, hal-hal yang bikin nyesek gitu. Jadi misal seseorang lagi sendirian, hujan, terus habis itu moodnya gak oke, yang keinget siapa? Mantan. Bukan berarti hujan di luar sana itu memanggil mantan dari dimensi lain, tetapi secara kebetulan atau tidak kebetulan ya, kondisi emosional yang pada saat itu bisa menjadi semacam pemicu untuk mengakses kenangan yang memiliki nuansa emosional yang serupa atau nuansa emosional yang mirip gitu. Kamu lagi sendirian, kamu gak suka tuh sendirian, hujan gak bisa kemana-mana dan bikin mood kamu gak oke. Nah, kira-kira momen apa tuh yang pernah kamu alami yang mirip-mirip kayak gitu? Mantan. Kena deh si mantan ya. Makanya ketambahan lagi, kamu dengerin lagu, lagu yang ngingetin sama peristiwa-peristiwa gak enak yang pernah bikin kamu akhirnya berpikir ulang untuk ngelanjutin hubungan sama seseorang itu yang sekarang udah jadi mantan kamu. Aduh, bener-bener deh ya. Terus, kalau gitu kita sekarang mau lihat ya ke hasil polling. Adakah yang udah ikutan pollingnya? Wait. Kita mau lihat dulu nih ya. Tentang pernyataan yang bilang bahwa apa tadi tuh? Orang yang moodnya lagi baik, moodnya lagi bagus, itu ada kecenderungan untuk ngelihat orang di dekatnya tuh lebih ganteng atau lebih cantik ya. Seseorang yang tadinya dia tidak terlalu perhatikan sekarang jadi kelihatan lebih cantik atau lebih ganteng gitu ya. Yang udah pada ikutan terima kasih. Vote-nya oke. Nah, kita mau lihat dulu faktanya. Emang seperti apa sih? Bener gak sih gitu? Bahwa seseorang yang moodnya oke itu bakal bisa membuat seseorang di dekatnya terlihat lebih ganteng atau terlihat lebih cantik ya. Oke, di manakah kita bisa lihat? Wait. Nah, ini dia. Ternyata jawabannya adalah fakta. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan chemistry gitu. Jadi persepsi tentang chemistry itu bahkan bisa berubah mengikuti mood kita. Pada saat seseorang nih lagi ngerasa bahagia, lagi ngerasa aman, dia lagi ngerasa nyaman aja, dia lagi ngerasa menjadi dirinya sendiri dan lagi merasa sangat nyaman, kepercayaan dirinya pas, rasa senangnya pas gitu ya. Interaksi sosial itu cenderung dipersepsikan lebih positif. Dan akibatnya seseorang bisa ngerasa, kok hari ini dia kayak makin ganteng gitu ya, kok hari ini dia makin cakep ya, gitu, terus langsung senyum sendiri ya. Padahal secara objektif ya wajahnya masih sama sama yang kemarin. Tetapi mood positif ini bisa membuat kita memberikan penilaian yang lebih positif terhadap orang lain. Dan ini menjelaskan kenapa dalam hubungan perasaan terhadap pasangan itu gak selalu stabil dari hari ke hari. Tergantung mood. Pasangan kamu bisa kelihatan sangat perhatian kalau mood kamu lagi oke. Tapi kalau mood kamu lagi gak oke, mau dia jungkir balik juga ya, gelar karpet merah itu gak bakal kelihatan di mata kamu. Dan jangan-jangan ini ada hubungannya juga nih sama kalau misalnya kamu lagi bikin satu acara lomba. Nah, pastiin tuh jurinya kondisi emosionalnya juga lagi stabil, moodnya lagi baik gitu. Jadi gak minus-minus nanti skornya begitu. Jadi fakta ya, fakta. Dan terima kasih buat yang udah ikutan pollingnya buat sore hari ini. Ternyata hasilnya adalah berapa persen guys? Bentar. Oh, 100% pilih fakta. Oke, tidak tergocek ya. Terima kasih buat kamu yang sudah ikutan pollingnya di Gosip atau Fakta buat sore ini. Mudah-mudahan you are in a good mood ya. So, buat kamu yang lagi pengen ngejagain supaya mood kamu oke terus, kayaknya harus stay banget di sini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
4: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
5: Saya Duta. Shenlong 7. Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
4: What else?
6: Saya Piu, Tuan.
4: Piu Padi dong pasti.
6: Piu Dipai, Tuan.
4: What else?
5: YouTuber.
7: Saya Ariel, Tuan.
4: Alah, pasti Ariel Tatum.
7: Ariel Untung pasti.
8: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, Tuan, Tuan Muda.
1: Tuan Muda, 2000 Music Today.

suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore sahabat suara, bagaimana kabarmu? Apakah moodnya sudah mulai kayak baterai health di handphone kamu yang udah mulai menurun? Jangan terus-terusan ditancepin ke charger tapi dipakai. Tinggalin dulu sebentar ya, mungkin dia butuh space and time. Sama kayak kamu yang juga butuh me time buat sore ini, supaya mood kamu bisa lebih oke lagi, karena mungkin tadi sempat ada yang ngeruin gitu ya. Dan karena sudah jam 5 sore, ini saatnya buat kita boosting mood kita lagi nih sahabat suara. Pastinya karena di hari Kamis itu ada yang spesial, yaitu adalah Tuan Muda 90-an. Jadi lagu-lagu 90-an yang pernah jadi hits tahun-tahun itu ya. Udah lahir belum? Kalaupun belum gak apa-apa. Ini saatnya buat kamu ya, ngebuka nih album kaset gitu. Dari om kamu, tante kamu gitu. Papa mama kamu gitu ya kan. Lagunya udah disiapin enak-enak banget pastinya. Satu lagu yang pertama yang bakal aku puterin, ini juga adalah lagu yang mudah-mudahan bisa naikin mood, karena berangkat dari seseorang yang sedang merasa bosan waktu itu. Dia lagi nungguin pacarnya yang gak datang-datang, dan karena dia bosan, dia kemudian menulis lagu ini di satu hari Minggu yang membosankan menurut dia, dengan lirik berisi pohon lemon. Dan lirik itu ternyata melambangkan stagnasi, kebosanan, rutinitas hidup yang gitu aja monoton, sampai kemudian merasa seseorang merasa terjebak dengan rutin itu gitu ya. Lagu ini dirilis tahun 1995. Buat kamu yang juga lagi bosan banget, dengerin dulu satu lagu dari Fool's Garden with Lemon Tree.

FMI Suara Sorowo Warga Indonesia. Siapa nih yang lagi ulang tahun? Dapat kado apa? Ada gak sih orang yang kalau misalnya ulang tahun tuh malah dia yang sibuk ya? Gue mau ngado apa ya buat orang-orang? Baik banget sih, mau dong jadi temennya. Ya karena kalau misalnya biasanya nih, kalau misalnya kita ya teman ada yang ulang tahun, ya kita lah yang ngasih kado ke dia gitu. Tapi jangan salah, kali ini kamu yang bakal dapat kado dari Alfamidi, sahabat suara. Soalnya Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi. Aku berarti. Cara dapetin kado dari Alfamidi juga gampang banget. Ya, kamu tinggal belanja minimal Rp100.000. Yang di dalamnya itu ada produk house brand, ada private label, ada cutthroat, daily fresh juice, atau makanan dan minuman jadi. Udah tuh. Terus kamu nanti bakal dapet tuh ya cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya. Nah, langsung aja lah kamu belanja ya di Alfamidi. Dan ini adalah saatnya untuk kamu raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Dari Wings Food.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mundur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mundur.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jonathan Christie mencetak sejarah sebagai tunggal putra nomor 1 dunia per 25 Agustus 2026 dengan raihan poin 87.631. Torehan ini sekaligus menyudahi penantian 26

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Selamat datang di Seram Selidiki Rahasia Alam dan Misteri, di mana aku udah siaran selain dari radio yang lagi kamu dengerin, juga bisa banget join bareng sama aku di live TikTok @iswara.smg ya. Buat sahabat suara yang belum join, yuk kita join di sini. Untuk malam ini seramnya bakal sedikit berbeda karena aku bakal ngebahas tentang kasus yang lagi rame banget di sosial media. Ini bukan kasus yang terjadi di Indonesia, tetapi ramenya kerasa sampai ke sini. Bahkan banyak banget nih YouTuber yang kemudian mengangkat ya tentang update kasus ini dan juga menceritakan detail gitu tentang sebenarnya apa yang terjadi. Dimana kasus ini adalah kasus yang dipikir oleh si oknum yang nanti bakal kita bahas itu adalah hanya sekedar menghapus data berkaitan dengan menutup kasus ya, terus juga berkaitan dengan manipulasi alasan kematian. Tetapi apa yang dia pikir sederhana ternyata jauh lebih kompleks dari itu. Malam ini kita bakal bahas tentang bagaimana terkuaknya kasus orang yang pernah dilaporkan hilang dan kemudian ketahuan terbuka bahwa selama ini kinerja dari oknum polisi yang ada di Korea Selatan ini mengakibatkan orang-orang yang menanti di rumah sebagai keluarga, kerabat itu mereka tidak mendapatkan konfirmasi yang benar sesuai fakta. Dan akhirnya semua terkuak bahwa ini bukan satu kasus tetapi jauh lebih banyak dan lebih besar dari itu, karena ditemukannya 4 jasad yang sebelumnya dilaporkan sebagai orang hilang. Dan karena terkuak, bahkan sampai ke banyak negara orang-orang membahas ini di sosial media, saat ini dilakukan audit terhadap ratusan, bahkan mungkin akan mencapai ribuan kasus lainnya. Dan kita bakal lanjut lagi habis ini. Jadi buat sahabat suara yang mungkin penasaran ya, awalnya gimana sih, terus kenapa dia melakukan hal itu, dan kemudian kenapa baru meledaknya sekarang kalau memang sebanyak itu, dan lain sebagainya yang bahkan mungkin tidak muncul dalam pertanyaan kepala kita, bakal kita bahas. Tapi aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang bakal aku bahas dan aku angkat dan aku share malam ini hanyalah berdasarkan dari apa yang disampaikan ya melalui sumber-sumber yang kredibel. Jadi terkait dengan isu rumor yang tidak berkaitan atau belum bisa dipastikan kebenarannya, tidak akan aku bahas malam ini supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Jadi buat kamu duduk manis, kita sudah ada di Seram.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Kita masih di Seram Selidiki Rahasia Alam dan Misteri, yang malam ini lagi pengen ngebahas tentang kasus yang lagi rame banget dibahas di sosial media, termasuk di Indonesia juga, walaupun terjadinya itu di Korea Selatan gitu ya, tepatnya di Jeju Island. Kita bakal lihat dulu bagaimana awalnya, kemudian hal yang lebih besar ini bisa terkuak gitu ya. Jadi awalnya ada seseorang yang bernama Jang Miran. Dia adalah seorang perempuan usia 37 tahun yang tinggal sementara di kawasan Halim, Jeju. Di tanggal 12 Mei 2026, Jang ini kan meninggalkan tempat tinggalnya di Halim. Dan pada waktu dia pergi, itu dia tidak dalam kondisi seperti orang yang proper untuk pergi gitu. Dia benar-benar cuman kayak orang mau ke minimarket aja gitu. Jadi ya, tampilannya biasa ya. Pakai hoodie gitu. Biasa banget kayak orang mau bukan untuk perjalanan jauh ataupun sesuatu yang direncanakan gitu ya. Setelah itu ternyata dia gak bisa dihubungi. Jejak teleponnya kemudian menunjukkan pergerakannya menuju Halim Port. Dan dia tidak pernah kembali. Terakhir tanggal 12 Mei 2026. Waktu yang sudah lama ya, kalau kita lihat dari sekarang ini sudah tanggal 27 Agustus 2026. Karena beberapa hari dia tidak pulang dan kerabat keluarga tidak bisa menghubungi. Kemudian tanggal 15 Mei sekitar jam 18.43 waktu Korea Selatan, pacar dari Jang Miran ini akhirnya melapor ke nomor darurat 112 karena Jang ini belum ditemukan gitu ya. Miran belum ditemukan. Pada waktu itu pencarian awal bahkan sudah mulai dilakukan di sekitar area pelabuhan berdasarkan data lokasi ponsel. Karena kan diperkirakan berada di situ ya, handphonenya begitu. Pelacakan handphone menunjuk bahwa ini ada di sekitar pelabuhan. Dan lalu tidak bisa ditemukan sampai kemudian terjadilah hal yang sekarang menjadi pusat dari skandal besar di Korea Selatan. Sekitar jam 21.16, hanya 2,5 jam setelah dilakukan laporan atau pembuatan laporan dari pacar Jang Miran, petugas yang menangani kasus itu yaitu adalah Po Kyung Chang. Ini adalah nama yang ditulis dalam sejumlah laporan Korea ya sebagai Officer A. Menyatakan kepada pelapor, dalam hal ini adalah pacar dari Jang Miran, bahwa Jang ini sudah berhasil dihubungi dan dalam keadaan aman. Alasannya, Jang ini disebut tidak ingin keberadaannya diberitahukan kepada keluarga maupun kepada pelapor. Sepertinya ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan budaya, yang mungkin kalau misalnya kita bandingkan dengan budaya di Indonesia itu berbeda ya sahabat suara. Kalau di Indonesia tidak ada kewajiban, tidak tertulis orang yang sudah memasuki usia dewasa untuk keluar dari rumah, hidup terpisah dari orang tua. Tetapi hal ini menjadi satu hal yang wajar, bahkan banyak sekali dilakukan sama warga di Korea sana. Dan juga di sana itu aturan tentang menjaga jarak, terus kemudian tidak boleh melakukan pelanggaran privasi gitu. Ketika seseorang sudah dewasa, walaupun keluarganya aja ya nggak boleh melanggar itu gitu. Nah, isu ini sepertinya digunakan oleh oknum tersebut ya untuk membuat alasan bahwa Jang ini tidak ingin keberadaannya diberitahukan kepada pelapor maupun kepada keluarga dan kerabatnya. Masalahnya, tidak ada bukti bahwa komunikasi itu benar-benar pernah terjadi. Dan pada saat polisi kemudian memeriksa nih ya rekaman komunikasi, tidak ditemukan panggilan antara Jang dan petugas Officer A itu tadi.
Dan karena dari pihak oknum ini menyatakan bahwa udah kok, kita udah berhasil menghubungi Chang Miran, dia dalam keadaan aman, tetapi saat ini dia tidak ingin dihubungi oleh siapapun, termasuk orang-orang terdekat dan keluarganya, termasuk pelapor pacarnya dia gitu. Karena dia merasa sudah menyampaikan itu, dan pihak keluarga juga merasa bahwa oh aman, oh serius nih gitu, oh ya sudah. Dan akibat laporan yang ternyata setelah ditelusuri palsu itu, pencarian dihentikan. Dan kemudian pada malam yang sama dengan laporan itu dibuat, kasus itu ditutup oleh officer A ini. Bayangin, padahal dia tidak pernah terkoneksi, tidak pernah terhubung dengan yang namanya Chang Miran sama sekali. Dan kemudian langsung menutup kasus ini bahwa ini sudah solved gitu ya. Sudah solved. Dan Chang ini bukan sekedar ditandai sebagai kasus selesai ya. Tetapi data Chang yang ternyata sebelumnya sudah sempat dimasukkan ke sistem internal kepolisian untuk pengelolaan orang hilang, bahkan ikut dihapus dari daftar pengelolaan ketika kasus ini juga ditutup. Jadi ketika kasus ditutup, sedata-datanya dihapus juga gitu. Dimana sistem ini bukan database sembarangan. Ini adalah sistem internal polisi yang di dalamnya itu mencatat beberapa poin, yaitu adalah identitas orang hilang, laporan kehilangan, riwayat pencarian, riwayat ditemukan, alasan penutupan kasus, dan tindakan yang dilakukan polisi. Dan kemudian later, penyidik menemukan bahwa data Chang memang sempat masuk ke sistem lalu kemudian dihapus. Inilah yang membuat kasus ini kemudian aneh. Alasan penghapusan ternyata diduga dibuat sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Polisi menemukan bahwa petugas memasukkan kategori semacam korban kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan atau menghapus data dari Chang Miran. Jadi ini bukan sesuatu yang sekedar oh database-nya lupa diupdate nih gitu. Bukan ya. Tetapi memang diduga ada tindakan aktif untuk membuat sistem menunjukkan bahwa kasus tersebut memang sudah selesai begitu. Sudah solved gitu ya. Tetapi pada waktu itu keluarga Chang ini tidak menyerah. Pacar dan keluarga mencoba kembali untuk meminta pencarian. Nah, masalahnya begini, mereka kan melakukan pelaporan itu di Jeju. Mereka menghadapi masalah karena sistem polisi sudah memiliki catatan bahwa ini kasusnya sudah selesai kok. Jadi kita gak bisa telusuri lagi, begitu kurang lebihnya. Tapi karena ada feeling, ada firasat, dan penasaran ya, rasanya terlalu janggal untuk pihak keluarga. Pada akhirnya adik dari Chang Miran yang tinggal di Seoul itu membuat laporan ke pihak kepolisian di sana. Karena di Jeju mentok, gak bisa, karena sudah solve ya kasusnya. Sudah close case-nya gitu. Dan kemudian dilakukanlah pelaporan dan pencarian yang serius akhirnya dilakukan lagi oleh kepolisian Seoul. Lalu lanjut lagi, ini waktunya cukup panjang ya, karena di tanggal 24 Agustus setelah Chang Miran dinyatakan hilang selama 104 hari, tim pencarian ini menemukan jasad di kawasan sekitar Halim. Lokasinya hanya sekitar 1 km dari tempat Chang sebelumnya tinggal sementara. Dan pada tanggal 25 Agustus, hasil pemeriksaan forensik atau odontologi memberikan kecocokan dengan Chang Miran. Tetapi untuk penyebab kematian masih menunggu analisis lebih lanjut. Jadi, untuk saat ini memang konfirmasinya Chang Miran telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tetapi tentunya ini bukan otomatis bahwa menyatakan bahwa dia adalah merupakan korban. Dan sejauh ini dari pihak kepolisian
di Korea Selatan belum menyimpulkan bahwa kematian dari Jang Miran adalah kasus pembunuhan. Lalu apakah yang dilakukan oleh Officer A itu tadi ya lantas udah begitu aja? Bukan, ini adalah awal dari kasus-kasus yang skandal yang lebih besar lagi, dimana dengan ditemukannya jasad Jang Miran yang sebelumnya sudah melalui banyak proses dramatis bisa dibilang ya, dari pihak kerabat keluarga korban Jang Miran, dan ternyata mendapatkan respon yang tidak seharusnya dan tidak semestinya. Ini membuat fakta semakin banyak muncul ke permukaan gitu, bahwa kasusnya jauh lebih besar dari sekedar satu orang hilang. Petugas yang menangani kasus Jang ternyata bukan cuma menangani satu laporan. Oknum ini sudah bekerja di tim orang hilang selama sekitar 1 tahun dan tercatat menangani 298 kasus. Kita gak tahu apakah 298 kasus kurang lebih yang dia tangani itu semuanya case closed tanpa ada penyelidikan dan pencarian awal. Dan polisi menemukan bahwa setidaknya 2 kasus diduga ditutup dengan pola serupa, yaitu sudah berhasil menghubungi orang yang dinyatakan hilang, tetapi orang yang dinyatakan hilang ini tidak mau dihubungi oleh pihak keluarga ataupun kerabat. Padahal komunikasi itu tidak pernah ada. Dimana salah satunya adalah ada seorang pria yang usianya 60-an tahun. Dan kasus pria ini ternyata juga ditutup secara tidak semestinya. Karena keluarga dari pria ini kemudian tahu tentang terjadinya kasus Jang Miran, kemudian melapor dan juga lagi-lagi ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Hal ini kemudian membuat publik Korea gempar. Ada rasa takut, cemas, dan bertanya gitu ya, bertanya-tanya. Kalau 2 kasus saja sudah seperti ini, 296 kasus lainnya seperti apa? Apakah benar tertangani? Apakah benar bisa ditemukan? Apakah orang yang dilaporkan hilang itu ada yang kembali dalam keadaan hidup, dalam keadaan selamat? Dan karena ini, kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap seluruh 298 kasus yang pernah ditangani oleh petugas si oknum ini, ya. Dan tahu gak sih update-nya? Bahwa pada tanggal 26 Agustus kemarin, Kepolisian Nasional Korea kemudian mengumumkan rencana untuk membuka dan memeriksa kembali sekitar 310.000 kasus orang hilang yang telah ditutup selama 3 tahun terakhir. Tetapi catatan di sini adalah bukan berarti 310.000 kasus itu dicurigai bermasalah. Ini adalah sebuah langkah untuk melakukan screening ulang, terutama kasus yang dianggap rentan terhadap kesalahan atau penutupan yang tidak semestinya, seperti yang terjadi pada 2 kasus di awal. Dan kalau ditemukan indikasi masalah, bukan tidak mungkin kasus akan dibuka kembali. Jadi ini adalah skandal nasional akibat kelalaian satu oknum polisi. Dan apakah sistem penanganan orang hilang di Korea itu punya celah yang memungkinkan kasus ditutup tanpa verifikasi yang memadai? Sekedar informasi bahwa di Korea Selatan, petugas yang menerima laporan itu adalah orang yang berkewajiban untuk menangani kasus tersebut. Dan dia juga orang yang memiliki kewenangan untuk menutup sebuah kasus tanpa harus meminta
ACC dari atasannya. Bisa bayangin gak, sahabat suara? Ada orang lapor, dan nasib dari si pelapor ataupun orang yang dilaporkan hilang tergantung dari satu petugas ini.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
6: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
7: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih diseram barengan sama aku Angie. Dan kita lagi ngebahas tentang kasus yang lagi panas banget, lagi rame banget, terjadi di Korea Selatan. Tepatnya kasus-kasus orang hilang yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Jeju Island. Ini menjadi skandal yang besar saat ini. Kenapa? Karena setelah ditemukan ada dua orang yang sebelumnya dilaporkan hilang tapi kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, yang salah satunya adalah Chang Miran. Chang Miran inilah seseorang yang membuat kasus ini kemudian terbuka atau terkuak dan menjadi kasus yang diperhatikan, ya, bukan cuman nationwide aja, tapi bahkan sampai kita yang ada di negara di luar Korea pun ikut memperhatikan dan ikut menantikan update-nya gitu. Dimana kemudian kita tahu bahwa kasus ini tidak berhenti di orang, dua orang ini saja, karena dalam rentang 22, sekitar tanggal 22 sampai dengan 24 Agustus, empat orang yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan meninggal di berbagai lokasi di Jeju. Semalam itu aku juga ikutan join nonton ya di YouTube. Di situ dijelaskan bahwa kalau misalnya di Jeju Island itu adalah sebuah pulau di mana kalau misalnya di pusatnya itu memang orang rame. Banyak orang tinggal di situ, tetapi semakin bagian-bagian terluar dari Jeju, di situ memang bisa dibilang jaraknya agak berjauhan dan populasinya tidak sebanyak atau tidak seramai seperti di pusatnya, di pusat kota gitu. Dan dengan ditemukannya orang-orang yang sebelumnya dinyatakan hilang dan ternyata ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, ini kemudian membuat orang banyak yang berspekulasi. Memang keempat kasus ini belum bisa dinyatakan ada hubungan satu sama lain. Jadi kemudian ditemukan, ya, tadi kan ada sebelumnya, yang pertama itu adalah jasad laki-laki dulu, kemudian jasad Chang Miran, dan kemudian ada dua jasad laki-laki lain lagi. Nanti kita bakal lihat ya siapa dan seperti apa korban-korban ini. Nah, memang dari antara empat orang ini belum ditemukan apakah memang belum dinyatakan apakah saling berhubungan. Tetapi orang-orang kemudian berspekulasi dan muncul narasi bahwa apakah di Jeju saat ini sedang berkeliaran seorang serial killer. Dan juga sempat beredar narasi, jangan-jangan ada jaringan yang mereka memang dalam tanda kutip menghilangkan orang-orang di Jeju. Tetapi beredarnya narasi-narasi yang seperti ini memang belum ada dasar bukti yang cukup. Dan kita sekarang mau lihat dulu ya. Kalau misalnya kita tadi di awal udah bilang aku gak bakal bahas tentang rumor-rumor yang terkait dengan isu yang belum bisa dibuktikan gitu, karena memang

menerima kasus ya, atau menerima pelaporan orang hilang dan kemudian menutupnya secara sepihak, tetapi juga mulai mempertanyakan mekanisme institusional yang memungkinkan satu petugas menutup kasus orang hilang tanpa adanya verifikasi independen. Jadi ini adalah satu kasus yang sepertinya masih akan terus diupdate ya. Bakal ada updatean lebih lanjut lagi terkait dengan kasus ini, termasuk juga tadi lebih dari 300 ribu kasus yang akan dilakukan screening ulang supaya tidak ada, untuk memastikan supaya tidak ada lagi kasus orang hilang yang tidak ditangani dengan tidak semestinya. Kita akan lihat sekarang ke para korban yang ditemukan. Cang Miran, tadi yang membuka atau menguak kasus ini kita sudah tahu. Statusnya, identitas sudah dikonfirmasi. Lama hilangnya 104 hari sampai kemudian dinyatakan meninggal dunia. Lokasi terakhirnya Halim Up, Jeju. Dan lokasi ditemukan jasadnya hanya sekitar kurang dari 500 meter dari tempat tinggal sementaranya dia. Dan yang berikutnya, korban yang ternyata punya pola hampir identik dengan Cang Miran itu adalah seorang pria berusia 60-an. Identitasnya memang tidak dipublikasikan secara luas, sehingga media Korea umumnya menyebutnya P. Nim. Pria berusia 60-an yang kasusnya ini membuat dugaan terhadap oknum petugas ini jadi semakin kuat gitu ya. Dimana tanggal 2 Juli keluarganya melaporkan bahwa dia ini hilang. Kasus ini ditangani oleh petugas yang sama dengan kasus Cang Miran tadi. Dan lagi-lagi muncul cerita yang juga sama polanya, bahwa pria ini sudah berhasil dihubungi oleh polisi, oknum polisi tersebut, tetapi tidak ingin keberadaannya diberitahukan atau diketahui atau tidak ingin dikontak lebih lanjut. Tapi kemudian penyidik menemukan bahwa tidak ada rekaman komunikasi antara polisi dan pria tersebut. Bahkan polisi menduga nomor telepon yang dicatat dalam proses penanganannya juga bermasalah atau palsu. Tetapi kemudian secara sepihak kasusnya ditutup. Nah, di 21 Agustus setelah kasus dari Cang Miran ini ramai ya, dan mulai terbongkar, keluarga dari pria ini merasa ada sesuatu yang gak beres. Ini kok mirip ya kasusnya, polanya kok mirip ya. Dan kemudian mereka melakukan pelaporan ulang, melakukan pencarian kembali dilakukan sampai di tanggal 22 Agustus, hanya satu hari dari pelaporan ulang, pria tersebut ditemukan meninggal di kawasan Songdangri, Kuchwaup. Ini berarti 51 hari setelah laporan kehilangan pertama. Dan ini adalah orang kedua yang ternyata ditangani dengan pola penutupan yang mirip oleh petugas yang sama, oknum tadi itu ya, Officer A. Selain itu, ada juga dua korban lainnya. Yang satu lagi adalah seorang pria berusia 70-an ditemukan di laut. Kasus yang ini tidak terkait dengan petugas tersebut. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa kasus ini berhubungan dengan oknum petugas yang menutup kasus dengan sepihak tadi ya. Di tanggal 22 Agustus dilaporkan hilang ke Jeju East Police Station, dan kurang dari satu hari, 23 Agustus dini hari, seorang pemancing menemukan ada seorang pria yang meninggal di perairan sekitar Sinhengri, Chochonop. Kemudian diteruskan kepada pemadam atau penjaga pantai, dan diidentifikasi awal polisi menemukan bahwa pria ini adalah orang yang dilaporkan hilang sehari sebelumnya. Dan penyebab kematiannya belum ada kesimpulan yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Dan satu nama terakhir lagi, satu korban terakhir adalah seorang pekerja kebersihan di sekitar Ewol,

Ini juga tidak terkait dengan petugas yang diduga memalsukan penutupan kasus atau penutupan kasus secara sepihak. Di mana korban adalah pria berusia 60-an yang bekerja sebagai pekerja kebersihan dan tinggal sendirian di sebuah apartemen di kawasan Ewol. Menurut laporan dari televisi lokal, dia keluar dari rumah sekitar 9 Agustus dan menuju area jalur pejalan kaki atau anak sungai. 12 Agustus, pihak keluarga atau orang terdekat melaporkan bahwa dia tidak kembali, dia hilang. Dan berbeda dengan kasus Jang, Miran dan juga pria 60-an yang memiliki pola hampir sama ditutup secara sepihak, dari pihak kepolisian benar-benar membuka pencarian. Mereka memeriksa CCTV, melakukan pergerakan terakhir, melacak pergerakan terakhir dari pria ini dan memperkirakan jalur yang mungkin dilalui. Dan kemudian jasadnya ditemukan tanggal 24 Agustus jam 9.35 waktu Korea Selatan di sekitar Musuchon Ewol-up, kawasan sungai atau di sekitar lembah. Secara eksplisit pihak kepolisian mengatakan bahwa kasus ini tidak berhubungan dengan kasus petugas atau oknum petugas yang menutup kasus secara sepihak tadi. Tetapi sangat mengejutkan tentunya, bukan cuma untuk warga Jeju, bukan hanya untuk warga Korea Selatan, tetapi untuk kita juga yang mungkin sudah mengikuti tentang kasus ini. Bagaimana di hari yang sama ketika jenazah Jang Miran ditemukan, ternyata polisi juga menemukan jenazah pria ini. Dan sebelum jenazah Jang ditemukan, ditemukan jenazah pria yang lain. Dan dalam waktu yang berdekatan, tidak lebih dari satu minggu, 4 jasad ditemukan di Jeju Island.

0: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: 90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Tiba-tiba banget suara aku berubah. Tiba-tiba banget tadi berubah ya. Tapi kita juga berharap ada perubahan ke arah yang lebih positif dengan terkuaknya kasus. Dimana kasus Jang Miran ini kemudian membuka mata dunia. Dan sekarang sedang berproses untuk sistem yang lebih baik lagi di Korea Selatan ya, terkait dengan merespon dan melakukan penyelidikan, pencarian terhadap orang-orang yang dilaporkan hilang. Karena ya balik lagi, kalau ngomongin soal budaya, itu beda banget sama di Indonesia. Di sana tuh privasi dari seseorang dewasa itu bener-bener sesuai dengan aturan. Kalau seseorang bilang bahwa gak mau di reach out, ya gak bisa gitu ya. Dan orang harus mentaati itu, karena kalau enggak nanti bisa di apa dituntut gitu ya, sebagai stalker, penguntitan dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi nih sudah ditemukan dalam rentang tanggal 22, 23, 24, 22 Agustus ditemukan satu jasad pria. 23 Agustus ditemukan satu jasad pria, dan di tanggal 24 Agustusnya ditemukan ada dua jasad. Yang pertama adalah jasad pria dan juga jasad Jang Miran. Kenapa internet Korea kemudian menganggap semuanya ini saling berhubungan, walaupun dari pihak kepolisian menyatakan bahwa dua kasus atau dua jasad yang ditemukan tidak ada hubungannya sama sekali dengan oknum petugas polisi yang mencatat laporan orang hilang ini. Jadi begini, kalau dilihat petanya ya, kalau dilihat petanya itu ada wilayah namanya Kuchwa, Chochon, Ewol, Halim. Ini adalah berbagai bagian yang ada di Jeju. Dan empat jasad itu ditemukan dalam 3 hari, hanya dalam 3 hari di berbagai bagian di Jeju Island. Jadi kemudian dari empat korban ini yang ditemukan dalam 4 peta lokasi ya, muncullah narasi-narasi bahwa ini mungkin saling berhubungan. Jangan-jangan ada serial killer atau bahkan human trafficking. Tapi ternyata sampai dengan hari ini paling update, tidak ada bukti yang mendukung tentang narasi-narasi tersebut. Dan bahkan dari pemerintah Jeju sendiri secara khusus mengatakan rumor tentang kejahatan yang meningkat dan juga perdagangan organ itu adalah informasi yang belum terverifikasi. Tetapi per hari ini tanggal 27 Agustus ada satu update. Dan datangnya dari Jeju Police Chief Go Pyeongki, yang per tanggal 27 Agustus secara resmi menyatakan permintaan maaf atas kasus penutupan laporan palsu Jang Miran dan berjanji melakukan penyelidikan menyeluruh. Di mana dengan terkuaknya skandal nasional ini gitu ya, pemerintah Jeju kemudian segera melakukan perubahan sistem, yaitu adalah CCTV publik akan diupayakan disimpan minimal 60 hari, karena sebelumnya itu biasanya hanya 30 hari aja, dan kemudian akan terhapus secara otomatis. Dan akan dibentuk satuan koordinasi khusus kasus orang hilang yang melibatkan polisi, pemadam, Coast Guard, pemerintah daerah dan juga organisasi sipil. Jadi satu sama lain nantinya akan saling membackup dan juga ya kalau mau dibilang saling mengawasi kinerja satu sama lain gitu kali ya, untuk bisa saling bekerja sama menemukan orang hilang secepat mungkin, karena waktu emas itu sangat terbatas ya. Dan akan dibuat manual terpadu untuk proses mulai dari laporan, penilaian, pencarian, penyelamatan, sampai kemudian penghentian kasus. Selain itu, penggunaan AI CCTV juga akan diperluas dan akan diperkuat untuk dilakukan patroli di area jalur oleh gunung dan pesisir yang ada di Jeju Island. Satu hal yang menarik menurut aku, dengan respon yang seperti ini menunjukkan bahwa sebetulnya dari pihak pemerintah sendiri melihat ya, bahwa masalahnya itu bukan hanya ada di satu oknum petugas itu tadi, tetapi karena adanya kelemahan sistem yang memang jelas harus diperbaiki, dan harus diperbaiki karena urgensinya tinggi. Kita tunggu ya bagaimana update dari screening ulang kasus-kasus yang tadi disebutkan. Tidak hanya 298 kasus, tapi lebih dari 310.000 kasus yang akan dilakukan screening ulang untuk memastikan bahwa yang sudah ditutup itu memang sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin, udah join juga. Thank you yang ada di live TikTok aku di @isuara.smg. Kita bakal ketemu lagi besok ya jam 4 sore ya di Suara Santai. Thank you banget. Lilian Inji pamit bareng sama Danar Broadcast Operator dan Music Director buat malam ini. Sampai ketemu besok. Selamat malam dan selamat istirahat. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: populer tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravi, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Come Love dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit, Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma 75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Come Love bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smd. Mumpung masih muda,

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
3: @iSuara.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya.
1: Di thread rame banget banyak dan banget soal radio. Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh di-mention sama Icat.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih!
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Wingsfoot.
4: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
5: Dengarkan suara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Ah!

warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget gak tuh? Kaget gak tuh? Biasanya kan hari Kamis malam udah pada menunggu suara indah ya dari Gina. Kayak biasanya kan Gina kan halus tuh ya. Kayak assalamualaikum sahabat suara. Lah lah lah lah lah. Kok malah mas-mas dari daerah paling serem di Semarang nih malahan yang siaran. Aku bakal nemenin kamu di nongkrong bareng nih sama aku Farman Hendra buat gantiin Gina. Karena info aja nih kemarin. Jadi tuh Gina tuh pas di Jogja sebenarnya tuh gak nonton Cherry Pop. Tapi Gina tuh ya lamaran sebenarnya. Dia lamaran sama Bandung Bondowoso. Makanya ke Prambanan kan. Nah, gara-gara itu dia tuh lamaran sama Bandung Bondowoso, makanya dia tuh sekarang lagi disekap tuh di sana. Dia disekap sama jinjinya Bandung Bondowoso. Jadi makanya tuh aku sebenarnya tuh udah bilang, "Gin, aku siap kok nyelamatin kamu. Aku pakai panah deh ntar ngelawan Bandung Bondowoso." Ya katanya, "Enggak usah, Mas. Ini bukti cintaku sama Bandung Bondowoso untuk makanya itu oleh karena itu aku pengen di sini aja stay." Stay sama Bandung Bondowoso. Nah, itu. Harusnya kan dipingit ya kalau kayak gitu ya. Tapi kenapa malah dia mau stay sama Bandung Bondowoso ya? Kayaknya dia emang tergila-gila dia sama Bandung Bondowoso. Kemarin juga ada tuh, aku sempat di Cherry Pop ngelihat Prambanan, candinya tuh mukanya Gina tuh ada. Ya pokoknya di nongkrong bareng nih aku bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farman Hendra, oke? Okay?

2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku tuh akhir-akhir ini tuh lagi menyadari kalau ternyata semakin kesini lagu itu tuh semakin pendek. Sumpah, kalau kamu sadar ya, kalau kamu ngeh ya, kayak dulu deh. Dulu kalau kamu ingat lagu tuh kebanyakan tuh ya durasinya tuh paling 4 menit, 5 menit masih oke lah. 5 menit masih oke. Sekarang tuh paling ya lagu tuh paling lama durasi itu 3 menit, 2 menit, 1 menit. Itu udah jadi hal yang lumrah gitu lagu-lagu zaman sekarang durasi-durasi pendek. Tapi ternyata nih ada band yang bikin lagu durasinya enggak ada 10 detik. Ini bukan karena kepotong, bukan karena musiknya rusak juga, tapi lagunya emang pendek banget, cuma sekitar 1,3 detik. Judul lagunya itu adalah You Suffer. Ini tuh lagu yang dibikin sama band legendaris asal Inggris, Napalm Death. Dan lagu super pendek ini bahkan berhasil masuk ke Guinness World Record sebagai salah satu rekor lagu terpendek dalam sejarah musik. Gila gak tuh? 1,3 detik tuh berarti gimana tuh lagu? Woi, gitu dong. Lagunya gitu doang. Woi, gitu dong. 1,3 detik tuh. Nah, sebenarnya kenapa sih lagu ini bisa 1,3 detik gitu? Lebih tepatnya 1,316 detik. Yang dimana judul lagunya itu adalah You Suffer. Nah, kalau kamu katakanlah ibaratnya tuh ngedip nih. Hap gitu. Lagunya kelar gitu. Kalau kamu lagi ngebuka aplikasi musik nih katakanlah terus sampai mau nge-like, udah enggak keputar tuh. Soalnya udah kelewat, udah selesai lagunya. Tapi kenapa sih kok bisa secepat itu? Nah, ini yang menarik. Jadi sebenarnya You Suffer ini bukan dibuat sebagai lagu pop yang kebetulan pendek. Jadi Napalm Death ini emang dikenal sebagai salah satu pionir genre grindcore lah. Genre ini tuh terkenal dengan bisa dikatakan tuh musik yang ekstrim banget. Temponya cepat, distorsinya gitar, distorsi gitar yang agak berat, drum yang agresif, vokal yang penuh teriakan, dan struktur lagu yang bisa kerasa kayak, wah ini lagu kayak mau ngebanting muka ke tanah deh gitu. Nah, Napalm Death sendiri berdiri di Inggris pada tahun 1981. Kemudian You Suffer sendiri muncul dalam album debut mereka yang judulnya itu Scum, yang dirilis pada 1987. Dan kalau kamu ngedengerin lagu ini, jangan berharap ada intro panjang gitu. Gak ada kayak deng dereng dereng atau mungkin deng deng deng deng deng deng deng, gak ada. Langsung gak wah gitu doang. Jadi kayak instrumennya tuh langsung ngantem, vokalnya tuh teriak dan udah kelar. Makanya kalau kita ngomongin lagu ini, ada satu kalimat yang cocok banget nih. Ini definisi intro langsung outro. Karena bagian awal lagunya sekaligus menjadi bagian akhirnya. Dan kamu baru aja mendengar sesuatu dan sesuatu itu sudah berakhir gitu. Bahkan mungkin kamu bakal bertanya gitu, itu tadi apaan dah? Kayak gak niat bikin lagu, ya gak? Nah, kalau secara struktur sendiri lagu ini emang sangat terkompresi. Ada hantaman instrumen yang sangat singkat, terus teriakan vokal dan juga udah kelar. Tapi justru karena kesederhanaan ekstrim ini, lagu ini menjadi sesuatu yang sangat ikonik. Bayangin kalau band lain berlomba-lomba membuat lagu paling panjang, Napalm Death malah datang dengan ide gimana kalau kita bikin lagu sesingkat mungkin. Dan ternyata berhasil gitu. Ini sebenarnya menarik kalau kita ngomongin soal musik ya, karena selama ini tuh kita mungkin punya anggapan gitu, lagu yang bagus tuh harus punya durasi, intro, verse, chorus, bridge, solo, terus outro, dan lain-lain lah. Tapi musik ekstrim kayak grindcore justru sering bermain dengan aturan yang berbeda. Mereka itu bisa ngebuat lagu sangat cepat, sangat keras dan juga sangat pendek. Bahkan kadang terasa kayak sebuah ledakan suara aja. Dan You Suffer adalah contoh paling ekstrim dan suksesnya lagu tersebut gitu. Jadi aku ngebayangin gitu kalau misalnya nih ya si Napalm Death itu tampil gitu kan. Napalm Death tampil gitu. Terus habis itu mereka this is our last song, You Suffer. Back. Terus thank you. Tapi agak bete, penonton langsung kayak ya enggak jadi mosing, masih ancang-ancang terus ya udah stop gitu dong.
Tapi jangan salah ya, Napalm Death itu bukan cuma dikenal karena musiknya yang cepat dan ekstrim aja. Mereka itu juga terkenal dengan karya-karya yang banyak membawa tema sosial dan juga politik. Jadi dibalik suara yang bisa dikatakan brutal nih ya dalam tanda kutip, Napalm Death itu tuh menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu karakter penting dari musik mereka. Dan You Suffer mungkin terdengar absurd karena durasinya kan, tapi justru menunjukkan bagaimana musik bisa menjadi bentuk ekspresi yang sangat bebas. Gak harus ngikutin formula yang udah ada, gak harus memenuhi standar. Lagu itu minimal 3 menit lah, lagu itu minimal kayak gini lah. Kalau mau 1 menit bisa, kalau mau 10 menit bisa, kalau mau 1,3 detik Napalm Death sudah membuktikannya. Nah kalau You Suffer pertama kali dirilis di era sekarang nih, mungkin aku bakal kasihan sih sama TikToker-TikToker yang pengen pakai lagu ini gitu. Dia udah bikin gitu kan, video-video bagus gitu kan, ya, video-video pemandangan. Ah, aku coba ngisi pakai lagu Napalm Death kan. What? Gitu dong. Dicepetin 2 kali lipat.

0: at alami.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
4: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
3: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
4: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
5: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
6: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: 2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: FM suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu waktu kecil pernah nggak atau sering langganan majalah Bobo?
1: Dulu tuh aku sering tuh waktu kecil tuh langganan majalah Bobo gitu kan, baca-baca. Itu tuh entah kenapa tuh masuk ke core memory banget sih jujur. Dan salah satu hal yang aku suka dari majalah Bobo adalah part of majalah Bobo yang aku suka itu tuh bagian cerita-cerita, apalagi cerita dari Oki dan juga Nirmala. Kalau kamu masih inget tuh, ada tuh waktu itu kayak princess-princess gitulah, cerita-cerita princess tapi ada di majalah Bobo. Nah, for your information, aku baru aja baca nih dari sebuah berita kalau Oki dan Nirmala itu bakal hadir di layar lebar, sahabat suara. Bakal dibikin film. Dan dua karakter legendaris yang sudah menjadi teman pembaca majalah Bobo selama lebih dari 50 tahun ini bakal diadaptasi menjadi sebuah film bioskop sama Paragon Pictures. Dan yang bikin makin penasaran lagi, film ini bakal disutradarai sama salah satu nama besar perfilman Indonesia. Siapa lagi kalau enggak Hanung Bramantyo. Sabi. Nah, Oki dan Nirmala yang selama ini kita kenal lewat halaman majalah aja nih, sekarang bakal punya dunia mereka sendiri di bioskop. Dan kalau kamu dulu suka ngebaca kisah mereka,

konfliknya, dan tentunya ada berbagai karakter unik yang membuat dunia mereka itu terasa hidup. Nah, setelah puluhan tahun hadir dalam bentuk komik dan cerita, sekarang dunia Oki dan Nirmala bakal dibawa ke medium yang lebih besar, yaitu film. Dan bagian yang bikin warganet makin penasaran adalah siapa yang akan memerankan Oki dan juga Nirmala. Nah, untuk karakter Nirmala sendiri, peran tersebut dipercayakan kepada Tisa Biani. Sementara karakter Oki bakal diperankan oleh Azami Shauki. Nah, kalau kamu udah ngeliat beberapa informasi mengenai pemeran ini, mungkin kamu juga punya reaksi yang sama gitu. Oh my god, cast-nya semirip itu. Ya enggak? Ya enggak? Adalah miripnya lah, ya enggak? Tipis-tipis. Karena ketika sebuah karakter yang sudah sangat melekat di kepala kita selama bertahun-tahun diadaptasi ke film, hal pertama yang biasanya kita pikirin adalah, cocok enggak ya? Mirip enggak ya? Bisa gak sih mereka ngebawain karakter yang selama ini kita bayangin? Dan ini emang menjadi tantangan tersendiri nih, karena Oki dan Nirmala bukan karakter baru. Mereka udah punya penggemar dari berbagai generasi. Coba kamu ingat-ingat lagi ya, sahabat suara, waktu kecil pas kamu baca majalah Bobo, karakter apa yang paling kamu tunggu nih? Apakah Oki dan Nirmala? Atau kamu punya karakter favorit lainnya? Karena buat sebagian orang, ngelihat Oki dan juga Nirmala kembali bukan sekedar ngelihat karakter fiksi nih, tapi kayak ketemu teman masa kecil. Bedanya dulu ketemunya di halaman majalah, sekarang ketemunya di bioskop, ya enggak? Dan ternyata Tisa Biani dan Azami Shauki itu enggak sendirian. Film ini juga didukung sama beberapa aktor dan juga aktris ternama Indonesia. Ini ya, ada Titi Kamal, terus juga ada Dea Panendra, Anjasmara, Indra Birowo. Dan kalau ngelihat jajaran pemainnya sih, film ini kayaknya ya emang enggak main-main sih. Apalagi kan dunia Oki dan Nirmala membutuhkan karakter yang bisa membuat cerita fantasinya itu terasa hidup. Kita tuh belum tahu detail peran masing-masing pemain tersebut, tapi justru itu yang bikin penasaran. Mereka tuh bakal menjadi siapa? Apakah bagian dari dunia manusia? Atau justru ikut masuk ke dunia peri dan juga kurcaci? Ya kita tunggu aja lah ya. Terus kemudian ada satu nama lagi yang cukup ngebuat proyek ini tuh menarik, yaitu Hanung Bramantyo. Jadi Om Hanung tuh dipercaya duduk di kursi sutradara nih. Buat kamu yang mengikutin perfilman Indonesia, nama Hanung tuh nama gede banget lah. Dan kali ini dia bakal menggarap sebuah cerita fantasi yang karakternya tuh udah dikenal masyarakat selama puluhan tahun. Sebenarnya kalau dikatakan menarik, ini menarik banget karena membawa karakter dari komik atau majalah ke film bukan perkara mudah. Ada ekspektasi dari pembaca lama, tapi di sisi lain film juga harus bisa memperkenalkan karakter tersebut kepada generasi baru. Jadi tantangannya adalah bagaimana membuat Oki dan Nirmala tetap terasa kayak Oki dan juga Nirmala, tapi sekaligus terasa relevan untuk penonton zaman sekarang. Dan ini menurut aku ya, menarik gitu dari proyek kayak gini, karena sekarang banyak banget kan karakter atau cerita masa lalu yang kembali dihidupin gitu. Tapi kalau dilakukan dengan tepat, bukan cuma orang tua aja yang bakal tertarik. Anak-anak sekarang juga bisa mengenal karakter tersebut. Bayangin ya, orang tua ngebawa anaknya ke bioskop buat nonton Oki dan juga Nirmala. Terus setelah selesai filmnya, mereka ngobrol tentang karakternya gitu kan. Terus anaknya tertarik, terus anaknya minta beliin majalah Bobo ke orang tuanya. Jadi habis anaknya baca, orang tuanya juga baca. Sekalian ngasih makan inner child.

0: peringatan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Apaan tuh rame-rame? Misi, misi bang, misi bang. Apaan tuh bang?
3: Ini Akamsi, anak kampus sini.

Para warga Indonesia, masih di nongkrong bareng sama aku Farnan Hendra. Dan kalau misalnya jam 9 gini bakal ada special segmen nih sahabat suara. Dan kalau misalnya hari Kamis ada segmen paling kampus di Semarang. Jadi karena kita kan dekat sama kampus tertop tier di Semarang kan, yaitu ada Undip ya. Kita dekat banget sama Undip. Makanya kalau ngomongin dunia perkampusan apalagi sama Mi, sama I. Ngomongin kampus sama I nih, sama I. Kampus is my life. Kampus is my life. Jujur aja, kampus is my life. Permainan-permainan mahasiswa anak kampus itu udah ngelotok kalau di otakku, sahabat suara. Akal-akalan anak kampus itu aku sudah tahu bagaimana cara mereka berpikir, bertindak, dan mengeksekusi. Udah tahu tuh aku tuh gimana. Karena apa? Karena aku dulu juga begitu ya. Jadi bisa dikatakan tuh aku ahli lah dalam tingkah laku mahasiswa, khususnya di daerah Tembalang dan juga sekitarnya. Yeay, itu aku paham tuh gerak-gerik mahasiswa Undip, apalagi daerah Gondang tuh ya, yang paling berbahaya aku tahu. Nah, karena ini juga bertepatan para maba udah masuk ya. Jadi aku kasih tips and trick aja nih buat kamu para maba ya. Atau mungkin sahabat suara yang punya anak yang udah kuliah atau ponakan yang udah kuliah ya enggak. Ini kamu simpen, kamu catat, terus kamu kirimin ke ponakan atau anak kamu itu yang sedang berkuliah buat gimana sih caranya bertahan hidup di dunia kampus. Nah, bertahan hidup dalam artian tuh survive di dunia kampus ya, dalam banyak hal, dalam segala hal. Lumayan nih ilmu lagi aja nih dari gua ya, nggak dicatat aja, kamu simpen terus kamu kirimin tuh ke anak kamu atau ponakan kamu, atau mungkin malah kamu sendiri nih yang maba tapi masih dengerin radio juga nggak apa-apa. Aku kasih tips gimana caranya survive dan juga bertahan di dunia perkampusan. Dan kalau misalnya kamu ada juga nih tips and triknya, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811 2792, atau bisa langsung join di live TikTok kita di @iswar.smg. Oke, aku tungguin sahabat suara.

kampus ini dimana kita lagi ngomongin gimana nih cara survive sebagai mahasiswa ya. Sebenarnya kalau ngomongin gimana cara survive, ya nggak sih? Itu tuh kita tuh bisa mengambil beberapa cara. Nah, ini ilmu nih. Tolong dicatat ya, tolong dicatat. Ini ilmu nih dari profesor berpengalaman kehidupan mahasiswa Farhan Marhendra. Berima bos. Nah, gimana sih caranya kita bisa survive di dunia perkuliahan itu ya? Sebenarnya gini, cara kita survive itu tuh kita bisa ngelihat dari beberapa POV yang mau kita ambil gimana caranya. Kayak contoh nih, aku pengen survive dengan cara berteman dengan banyak orang di kampus. Itu bisa. Atau mungkin aku pengen survive dengan cara jadi orang pintar di kampus. Itu juga bisa, ya nggak? Itu tuh ada plus minusnya masing-masing. Tapi kalau aku waktu itu cara survive di kampus adalah dengan cara berteman dengan satu orang, tapi teman ini itu punya banyak teman. Itu namanya apa? Strategi MLM ya. Jadi kita obrolin dulu masalahnya adalah gimana caranya bertahan di kampus dengan cara berteman dulu aja, karena aku caranya seperti itu kan. Nah, jadi based on experience, based on my experience ya, itu sebagai orang yang bertahan di kampus dengan cara punya teman. Ya meskipun temannya gak banyak di kampus, waktu itu tuh aku di temanku tuh cuma 6 doang. Temanku di kampus cuma 6. Bayangin, 6 doang di kampus. Karena apa? Karena aku dulu waktu kuliah sering cabut. Tapi IPK aku tuh tetap aman. Ya 3,24 sih, gak cum laude ya. Tapi ya tetap aman lah setidaknya. Ya gak sih, 3,24 lumayan itu 3,24 ya. Nah, dengan cara seperti itu aku tuh tetap bisa bertahan nih di dunia perkuliahan atau perkampusan. Karena jujur aja aku tuh bukan orang yang terlalu pinter di kampusku. Karena aku angkat tangan waktu itu kan, kuliah yang gak tahu apa-apa, jujur aja. Karena sering cabut juga, gak tahu caranya gimana ngerjain tugas. Jadi itu aku tuh kadang tuh depend lah ke temanku yang emang banyak teman ini. Dan aku tanyakan ke temanku, terus kadang diajarin sama temanku, kadang juga dikasih dicontekan. Nah, gitu, kadang juga dikasih kayak gitu juga. Terus sama teman-temanku ini tuh kadang tuh juga dikenalin tuh sama temanku ini, dikenalin sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya cocok temenan, kalau enggak. Tapi kalau bisa gimana caranya buat temanmu yang satu ini itu tuh bisa setia ke kamu. Apapun yang terjadi itu setia ke kamu. Nah, itu cara yang susah tuh buat ngebikin orang itu setia, ya enggak? Tapi kalau aku caranya waktu itu adalah dengan tulus, dengan tulus tuh gimana ya ngejelasinnya? Ya dengan berteman secara tulus. Apapun itu, bukan apapun itu sih aku lakuin, tapi aku intinya tuh ngelakuin hal itu tanpa ada feedback apa-apa. Jadi ya dia mikirnya kayak, oh ya udah deh, emang dia pengen berteman tulus denganku, jadi ya aku pengen berteman saja dengan dia. Nah, akhirnya pun kalau misalnya kemana-mana, kadang tuh aku diajak sama dia. Kalau misalnya aku gak punya duit, aku dijajanin gitu terus. Enak, hidupku aman waktu itu, sumpah. Nih KL nih, bagus nih. Temenan sama yang udah kerja lebih settle buat makan fancy. Ya, oh, itu juga bisa tuh kalau misalnya kamu pengen makan enak pas kamu di perkuliahan ya. Kan kita tahu ya, anak-anak kampus itu kan makanya susah ya. Makanya susah. Jadi kadang kalau misalnya kamu punya temen nih yang katakanlah kaya, temenin aja. Siapa tahu kan temanmu ini udah kaya, baik, kamu tiap hari dikasih makan terus, makanya makan enak. Perbaikan gizi, jujur perbaikan gizi, ya enggak? Nah, itu kan tips gimana kita temenan di perkampusan kan, ya enggak sih? Kalau misalnya kamu mau pakai caraku yang tadi itu buat kamu yang emang malas punya banyak teman, tapi kalau misalnya kamu punya energi lebih buat nyari teman lebih banyak, itu enggak apa-apa. Kamu bisa ikut UKM, bisa ikut BEM, bisa ikut organisasi luar kampus, apapun itu bisa kamu ikutin kalau emang kamu punya energi buat nyari banyak teman. It's okay. Tapi kalau yang tadi aku pakai adalah dengan aku, oh kayaknya males sih nyari teman banyak-banyak, ya udah deh dikit aja deh. Temennya ya emang beberapa aja. Nah, itu caraku itu seperti itu. Punya satu teman yang di mana temanku itu tuh punya banyak teman. Nah, jadi tuh enak. Jadi tuh kayak orang yang dikenalin nama temanku ini tuh kayak, oh tahu ini teman, ini temannya si ini temannya si ini temannya si ini gitu. Nah, kalau misalnya nih setelah tadi kita ngebahas masalah pertemanan di kampus, dan salah satu aspek penting yang ada di kampus itu adalah masalah keuangan atau
bisa lebih dekatnya lagi ya ke mahasiswa itu adalah masalah makanan, ya gak? Permasalahan makanan itu sangat menjadi masalah buat mahasiswa zaman sekarang. Nah, abis ini bakal aku kasih tips gimana caranya kita bisa makan sehari cuma cukup dengan duit 15.000 rupiah. Kalau kamu penasaran, stay tune aja Sobat Suara, oke? Okay?

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice, mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Pagi Suara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jonathan Christie mencetak sejarah sebagai tunggal putra nomor 1 dunia per 25 Agustus 2026 dengan raihan poin 87.631. Torehan ini sekaligus menyudahi penantian 26 tahun sejak era Taufik Hidayat.

ditaruh ke diaspora. Malaysia dan Brunei sepakat memakai mekanisme ASEAN untuk mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla Kalimantan. Isu ini dibahas dalam pertemuan ALC 27 setelah kualitas udara di Sarawak memburuk hingga kategori sangat tidak sehat.

paling penting di dunia permahasiswaan yaitu masalah makanan, ya enggak? Karena jujur aja gitu, sebagai mahasiswa tuh uang kita tuh terbatas ya. Katakanlah paling kita dikasih bulanan sama ortu tuh bulanan ya 2 juta aja itu udah banyak loh. 2 juta udah bersyukur banget. 2 juta tuh udah bersyukur banget tuh. Udah aman lah tuh selama 2 juta tuh. Tapi itu pun kadang 2 juta masih kurang sebenarnya. 2 juta tuh masih kurang loh, apalagi kita kan ada ngopinya juga, ada ngopinya juga, ada jajannya juga, ada mainnya juga, ya enggak? Makanya nih, buat makanan itu kita tuh harus pintar-pintar. Kita harus survive dengan berbagai cara yang kita bisa gitu. Tadi sempat di live TikTok nih, aku tuh dapat tips dari KL ya. Semangat KL ya buat besok interviewnya. Tadi sempat aku ngobrol-ngobrol sama dia di live TikTok. Dia katanya besok mau interview, semangat ya buat besok interviewnya. Dan dia tuh ngasih beberapa tips yang menurutku bagus banget nih ya. Tips pertama dari KL biar bisa makan gratis adalah punya temen yang temenmu itu tuh warlock di kota tempat kamu kuliah, dan sebisa mungkin ibunya itu suka masak, ya enggak? Jadi tuh setiap kali ibunya masak, katakanlah nih, terus kamu main ke rumahnya, kamu tuh bakal dapat makan gratis. Itu kurang enak apa coba, ya enggak? Katakanlah nih, kamu lapar, aduh lapar lagi siang-siang gitu kan, aduh duit tinggal 10 ribu kemana ya, ya enggak? Langsung aja datang ke rumah temanmu itu yang warlock, terus tinggal minta makan. Itu kamu menyembuhkan 2 penyakit. Yang pertama penyakit lapar, yang kedua adalah penyakit kamu kangen masakan rumah. Udah tuh, udah enak banget tuh ya, gak punya temen warlock, terus apalagi ibunya suka masak. Terus nih tips kedua dari KL ya, ini bagus banget nih. Tips kedua dari KL nih, ini pun kayaknya cuma berlaku di cewek deh ya. Jadi ini dulu ya, tips ini tips yang dilakuin KL dulu banget pas waktu dia kuliah. Dia tuh katanya suka banget nyari gebetan buat bertahan hidup sekedar cari makan gratis. Ya Allah. Astagfirullah. Itu kan mindset cewek. Ternyata ada yang mindsetnya seperti itu. Astagfirullah Kyle, istighfar Kyle. Untung itu dulu ya. Sekarang mah katanya sih ya, kalau based on komen di live TikTok, katanya Kyle sekarang udah mandiri, udah bisa cari duit sendiri, ya enggak? Tapi itu masuk akal sih, caranya masuk akal. Katakanlah nih ya, kamu cewek, ya enggak harus cewek deh, sekarang cowok katakanlah. Itu tuh gimana kamu pinter ngolahnya aja yang kamu ajak ngedate, ya enggak sih? Kamu nyari gebetan, kamu olah dia, biar caranya gimana tuh kamu tuh bisa dikasih makan, ya enggak? Tapi ntar kamu itu diteriakin mukondo, ya enggak? Modal komitmen doang ya. Jangan, tapi kalau kayak gitu jangan. Sebisa mungkin mah nyari aja makanan-makanan murah ya enggak sih? Kayak contoh nih, ini tips dari temanku. Sebenarnya agak kurang ajar, tapi ya kalau misalnya buat tips bertahan hidup, bisa lah dipakai gitu. Jadi temanku itu tuh biasanya kalau dia pesan makanan di ojol, itu kan kadang ada promo tuh ya, beli 2 jadi berapa, beli 1 lebih mahal. Nah dia tuh biasanya tuh beli 2, terus habis itu tuh lauknya itu tuh disimpan buat makan siang sama makan malam. Jadi bisa lebih murah dan lumayan juga. Kalau nggak, biasanya temanku itu dia tuh melakukan yang namanya IF atau intermediate fasting. Jadi dia tuh katakanlah dari jam berapa sampai jam berapa itu gak makan. Terus pas waktu dia makan, dia itu nyari tempat makan yang nasinya tuh ambil sendiri. Tahu kan yang nasinya ambil sendiri. Terus es tehnya tuh kebanyakan es teh jumbo. Nah dia tuh ngelakuin hal itu. Terus udah dia makan yang banyak, dam sampai kenyang. Terus tidur. Jadi emang dipepetin waktu tidur. Jadi biar pas pagi dia tuh cuma sarapan roti aja atau apa, buat if kan. Terus habis itu dia gak makan, minum air putih deh, sampai akhirnya nanti jam makannya lagi. Tuh baru dia makan tuh, makan yang emang banyak sekalian. Jadi biar dia tuh energinya tuh terkumpul lah. Meskipun aslinya gak sehat ya, abis makan malah tidur. Terus kamu juga bisa melakukan tips dengan cara, sebenarnya ini kalau misalnya kamu kepepet banget ya, kepepet

banget adalah dengan cara minta bekal temen. Kadang tuh ada tuh anak kampus yang dia tuh suka bawa bekal gitu dari rumah, kalau nggak dari kos, masak gitu kan. Kamu minta aja, satu suap, ya nggak sih? Satu kelas tuh kamu mintain, wah, kenyang tuh sampai besok.

Suara Warga Indonesia. Itu tadi ya Sobat Suara, beberapa tips and trick yang bisa aku kasih buat kamu biar bisa survive di dunia perkuliahan. Ya kita tahu ya, kalau ngomongin dunia perkuliahan tuh emang kadang tuh susah gitu ya, apalagi buat para maba nih yang mungkin terbiasanya di rumah, ya gak sih? Apa-apa tuh bisa disediain orang tua, makan enak, dimasakin. Tapi ketika udah jadi maba, udah tuh 180 derajat berbeda. Gimana caranya kita bisa survive, gimana caranya kita bisa bertahan hidup ya dengan uang saku yang dikasih orang tua tuh sebisa mungkin tuh ya dihemat-hemat lah. Setelah ntar kalau misalnya di, kalau bisa tuh dipakai sampai nanti dapat duit lagi dari orang tua. Ya aku berharapnya sih para maba-maba sekarang itu bisa lah bertahan dan tidak kena angin tembalang. Saya susah tuh kalau misalnya kena angin kencang tembalang. Nah udah tuh, ciri-ciri kena angin kencang tembalang tuh biasanya tuh rambut kalau cewek ya mulai di semir-semir ya nggak. Kalau cowok ya sudah mulai menginjakan kaki di tempat-tempat yang sedikit remang-remang dan ada lampu-lampu yang menembak ya. Udah tuh, itu yang biasanya kena angin kencang tembalang. Ini apa nih kata Mas Ria nih? Kuliah di Undip ngekos di Alton atau Kedova gak relate sama tipsnya. Ya, benar. Kalau kamu nih katakanlah kuliah di Undip, terus tapi kamu ngekosnya bukan ngekos sih, nggak apartemen, nah itu udah nggak tuh, nggak relate tuh. Itu katakanlah tuh bisa tuh dia gajinya, bukan gaji sih, uang sakunya ngalahin UMK Bantul. Udah tuh pasti tuh sebulan bisa ngalahin UMK Bantul tuh. Pasti udah banyak tuh duitnya yang apartemennya di situ mah. Ya, kalau itu mah udah beda lagi. Aku enggak bisa ngasih tips and trick tuh kalau kayak gitu tuh. Udah ya Sobat Suara, karena udah jam 10 juga aku sekalian pamit. Thank you buat Sobat Suara yang udah nemenin dari tadi jam 8 yang ada di live TikTok sama di radio, thank you. Terima kasih juga buat Mas Danar nih ya, broadcast operator kita yang sudah nemenin dan juga ngebantuin dari secara teknis. Kalau gitu aku sekalian pamit ya dari Nongkrong Bareng. Dan satu lagu terakhir dari aku nih buat nemenin malam kamu yang mungkin lagi galau, ada lagu dari Juicy Lucy, Lampu Kuning. Langsung aja Sobat Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Gang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya.
1: Di thread rame banget banyak dan orang soal radio. Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ica.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih!
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Deddy Mahendra Desta resmi mundur dari Vindes Corp, perusahaan yang didirikannya bersama Vincent Rompi sejak Agustus 2021. Lewat Instagramnya, Desta menegaskan keputusan ini diambil demi kebaikan bersama tanpa konflik internal. Ia memastikan tidak lagi terlibat dalam operasional harian Vindes dan hubungannya dengan Vincent serta tim tetap baik. Akun @kioix_ melaporkan dugaan perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran ilegal di Jeju, Korea Selatan dengan janji gaji 89 juta rupiah. Laporan ke imigrasi dan KBRI diklaim belum ditindaklanjuti karena kendala prosedur pelaporan korban. Hingga kini, tuduhan tersebut masih berupa klaim media sosial yang belum terkonfirmasi di mata hukum. Java United resmi menempati markas baru di Stadion Jatidiri Semarang untuk debut Super League 2026-2027. Pelatih Fabio Lefundes optimis membangun tim dengan 27 pemain termasuk Kei Hirose, Christian Gomez, dan Cyrus Margono. Sebelum bernama Java United, publik lebih mengenalnya sebagai Maulud United dan Putra Delta Sidoarjo.